0: saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi, menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, okay. Siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Yang muda pun juga harus tahu, gensi-gensi pun juga harus tahu gimana arah pemerintahan Indonesia belakangan ini, teman 22, termasuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lain. Nah, ada juga kabar Indonesia dan juga India ini bakalan jalin juga kerjasama dalam bidang apa? Saya bertanya, dalam bidang apa? Dan informasi Presiden Prabowo dan juga PM Modi itu menyepakati penguatan komitmen strategis komprehensif Indonesia-India melalui kerjasama konkret di berbagai sektor. Nah, apa saja nih ya, di pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Jadi kesepakatan itu mencakup ada sekitar 15 dokumen kerjasama ya, di bidang apa, kerjasama strategis di bidang keamanan terutama, kemudian ekonomi, energi terbarukan ya, kesehatan, pendidikan, teknologi, termasuk sistem pembayaran lintas batas berbasis QoS dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PM Modi ini menilai pertemuan tersebut juga menandai bahwa awal babak baru hubungan Indonesia yang dimana fokus pada pertahanan, pembangunan teknologi, budaya dan juga pendidikan sebagai kelanjutan kerjasama sejak 2018. Nah, apa yang sudah terrealisasi ya, yang pasti harus kamu tahu adalah transportasi. Kita punya armada bus yang sudah ke India dan digunakan oleh masyarakat India di sana, itu luar biasa banget itu. Modern banget ya. Besar gitu, teman 22. Kalau kalian sempat melihat bus-bus yang dengan apa? Skala prioritas dengan yang lebih apa ya, high teknologi, kemudian juga lebih modern, itu ternyata tengah dipasarkan ya oleh Indonesia ke India, dan saat ini sudah ada beberapa armada yang digunakan di sana. Itu keren banget ya, bentuk kemajuan Indonesia.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Bye, sampai besok ya.
5: Oke.
4: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
5: Sip.
4: Janji ya.
5: Iya, janji.
4: Janji kelingking dulu.
6: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
7: Obrolan seru di Produa FM. Pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
8: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Obrolan seru di Prodway FM. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Bag dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
4: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bluk.
3: Bluk langsung jadi gitu.
4: Enggak.
3: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
4: Okay.
3: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik, penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
4: Design thinking.
3: Okay. Design thinking. Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserap.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
8: Pro 2 FM,
9: Pro 2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat 5 FM, teman terbaik kamu. Hai, di jam 9. Wow, ini kita bakalan bahas lagi nih topik-topik yang keren. Kamu bisa tongkrongin kita di live TikTok-nya Pro 2. Gimana nih ya yang lagi beraktivitas di luar sana, terus juga punya kegiatan-kegiatan, tetap hati-hati ya kalau di perjalanan mau ke mana. Ya mungkin banyak ya agenda untuk hari ini ke luar kota mungkin teman berdua, tapi cuaca untuk saat ini di wilayah kota Palu aman-aman saja sih ya. Di luar sana lagi mataharinya itu lagi dapat banget sih, gak mungkin pas siang nanti itu akan membakar, jadi otomatis kamu harus prepare pakai jaket ya, terus juga minum vitamin maksudnya untuk daya tahan tubuh ya kan. 6 menit dari jam 9 pagi hari ini kita bakal nongkrong sampai nanti di jam 10 ya, kita bakal bahas-bahas juga. Dan aku bakal kelar sampai nanti di jam 11. Oke. Okay. Stay tuned terus Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
7: Kan ada sekitar 60%.
6: Ya.
7: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
6: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
7: Oke, okay, benar-benar.
6: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam. Teman

0: Dude, we're such sellouts.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Asik banget nih dari Dewa 19 dengan Cinta Kan Membawamu. Bawa kemana? Oke, okay, featuring yang ini yang baru dari Filza gitu ya. Dia tolong dipakai airpodnya kalau kita sudah mau berangkat di pagi hari ini. Hai, suara kalian mana coba?
1: Halo.
0: Halo, Ade, Hanja, Wandi. Apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Oke, kalian bukan ini ya, narasumber. Kalian adalah partner aku pagi hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Gak usah kiki, gak usah kaku, ya kan? Gak usah malu-malu. Ngomong aja gitu, ya kan? Kalau kemarin kamu ditemani sama teman-teman aku yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalian dari mana sih? Dari sekolah mana?
1: Dari SMKB, Kak.
0: SMKB, Kak. Lagi magang. Gimana perasaannya magang di RRI? Deg-degan?
1: Iya,
0: deg-degan. Apalagi? Malu enggak ya?
1: Malu masih ada, Kak.
0: Jangan dong malu-malu kita ya. Kalau yang namanya kerja di RRI itu harus, bukan kerja, tapi nanti magang di RRI itu harus bisa mengeksplor diri. Pengen tahu banyak hal juga dalam dunia penyiaran gitu. Oke, bapak-bapak kalian ya. namanya siapa? Coba kasih tahu dulu.
1: Ya, kalau nama saya Angel, Kak.
0: Angel, bukan Karamoy.
1: Bukan.
0: Oke, terus satunya?
2: Kalau saya Gita.
0: Gita. Oke, Git. Gimana apa namanya? Semangat kamu di RRI gimana untuk mau semangat belajarnya? Antusias gitu kan?
2: Excited,
0: ini aku suka. Excited. Nah udah berapa minggu? Udah 3 mingguan.
2: Iya.
0: Keren ya? Oke, nggak nyangka bisa live di TikTok. Karena sudah berapa hari juga live di TikTok ya. Tapi kita bakalan ngomongin soal bencana alam lagi nih ya. Mitigasi ini sering banget sih, atau tangga bencana lah gitu. Sering dengar istilah tangga bencana? Sering ya? Sering dengar di mana?

0: dengar di RRI, sering ngebaca, atau biasanya ada juga yang kasih tahu, oh ya, tangga bencana gitu ya, supaya tangga bencana yang kalian pahami itu supaya kenapa gitu, supaya kita kedepannya ketika terjadi bencana itu kayak gimana, gak jadi korban gitu kan. Takut ya?
1: Takut
0: juga sih. Gina langsung greget gitu, pengen ngomong gitu. Gak apa-apa, mereka lagi belajar untuk berkomunikasi. Ya takutnya kalau, ya, biasanya kalau siaran tuh, ini sekaligus edukasi ya, biasanya kalau kita siaran tuh ada skrip ya kan. Jangan berpatokan sama skrip juga gitu, nanti kesannya kayak membaca gitu. Jadi kayak ngelabui orang di luar gitu, padahal kita lagi baca sih sebenarnya. Tapi kita bercerita ya kan. Kalian kalau di sekolah belajar bahasa Indonesia, kemudian juga ada mata pelajaran membuat naskah nggak gitu kayak, atau buat tulisan ya, kalimat, ana nggak ya? Ya? Itu biasanya kalian explore situ kata-katanya. Hmm. Kalian sering nulis apa? Bencana ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya bencana ya. Palingan tulisan kebiasaan harian. Hmm. Gitu, ngapain aja di rumah, kemudian apa ya, di media sosial gitu. Nah, kita kembali lagi nih soal tangga bencana. Kalian selama ini lahir di Palu udah 2 ya? Mm-hmm. Lahir di Palu udah 2. Oh enggak. Ya santai. enggak bakalan. Yang satu lahir di
1: saya lahir di Palu.
0: Oh, lahir di Palu. Berarti kemarin rasakan gempa juga.
1: Iya,
0: kalau siapa tadi namanya? Gita, kalau kita lahirnya di mana?
1: Di Kulawi.
0: Di Kulawi gitu. Kan, tapi kan di Kulawi enggak ngerasa gempa-gempa pas waktu 2018 lalu. Itu kan berarti ada pengalaman dong gitu kan. Ada pengalaman bagaimana kalian itu bisa lepas dari yang namanya trauma bencana alam gitu ya. Makanya kita harus tangkap bencana gitu. Yang kasih tahu kalian biasanya itu siapa gitu? Ya, untuk misalkan ada simulasi kalau ketika terjadi bencana itu kalian harus ngapain? Dari siapa biasanya?
1: Guru juga pernah.
0: Guru. Kan? Ya. Guru di sekolah kasih tahu juga ya.
1: Iya.
0: Kayak seperti apa kalau kemarin kalian? Kalau di sekolah apa sih yang diajarkan? Kayak
1: misalnya kan Kak, biasa kalau di pintu-pintu sekolah itu kadang ditaruhkan tanda-tanda untuk melari keluar.
0: Oh gitu, ada tanda evakuasi. Oh, jalur evakuasi. Ya. Nah itu jalur evakuasi penting kita cerita tahu soal jalur evakuasi. Nah berarti di sekolah itu ada jalur evakuasi.
1: Ada.
0: Hmm, itu penting berarti untuk bisa tahu ya. Mau larinya kemana gitu kan? Ya kan? Takutnya orang lari ke depan, kalian lari ke belakang.
1: Iya.
0: Di situ nggak ada apa-apa gitu kan? Tembok semuanya, ya kan? Kalian lari, tabrak tembok. Yang tadi mau menghindari apa bencana jadi malah terkunci situ. Nah ini penting untuk kita ketahui gitu. Makanya tadi kalau kamu bilang tadi soal apa namanya jalur evakuasi itu penting ada di setiap tempat ya, termasuk juga di sekolah. Kalau di sekolahnya kalian ada?
1: Ada.
0: Dari mana jalur-jalurnya? Kalau kalian masih ingat. Kalian kan sudah 1 minggu, 3 mingguan gak ke sekolah ya?
1: Biasa dari pintu kelas itu terus keluar sampai ke lapangan juga ada.
0: Bukan ke kantin, bukan? Keluar dari pintu kelas langsung ke kantin gitu. Tahu aja kalau pengen makan gitu. Emang sih, makan juga salah satu bentuk mitigasi. Ya kan? Kenapa kira-kira kalau menurut kalian makan itu salah satu bentuk mitigasi? Maksudnya salah satu bentuk pertahanan diri kita ketika terjadi bencana. Kenapa kira-kira menurut kalian tuh?
1: Karena
0: ya.
1: Supaya ada tenaga sih.
0: Betul, itu dia 100. Supaya ada tenaga. Tapi antara makan dan juga minuman mana kalian pilih tuh?
1: Makan.
0: Makan dong pilih. Emang suka makan ya, bukan sih minum. Kalau kebanyakan minum kan kembung ya perutnya. Ya bisa lari. Agak berat gitu. Tapi kalau kebanyakan makan juga ya bisa lari gitu kan kenyang. Yang adalah muntah-muntah. Tapi tau gak sih yang paling penting sebenarnya itu mitigasinya minum gitu ya. Air. Makanya ketika kalian pengen buat apa starter kit ya mitigasi ya untuk penyelamatan, air minum itu sangat penting untuk dipersiapkan begitu. Yeah. Kalau makan kan mungkin strateginya itu kalian ya kalau bisa sih kayak kemarin-kemarin kita masih ngerasain gempa ya kan ya. Nah itu kebanyakan dari teman-teman aku mereka tuh sering makan gitu ya, tapi sesuai dengan porsi juga. Jadi jangan, biasanya kan normalnya kalian makan satu hari berapa kali biasanya?
1: Saya dua sih kak.
0: Dua kali ya? Dua kali. Gak makan orang ya? Tidak. Oke, dua kali gitu kan. Nah tambah kan ada cemilan-cemilan juga. Cemilan, biasanya cemilan kayak gimana nih? Snack-snack biasa ya. Gitu kan? Oke, itu jajanan kalian lah di sekolah. Ya. Tapi itu kan itu bisa nambahan energi yang seperti kita bilang tadi begitu ya, supaya lebih bertenaga. Oke, fine, betul sih. Kita bukan banyak makan, tapi memporsikan diri untuk makan gitu. Artinya jangan sampai melewatkan makan siang dan itu. Kalian kalau makan siang kalau makan itu kayak gimana? Maksudnya kalian porsinya biasa-biasa aja atau ada yang memang sekali makan porsinya untuk satu hari enggak ya? Ya berhubung lagi di masa-masa tanggap bencana, tapi sebenarnya kalau aku sih kemarin bawahnya sih sering makan gitu. Iya. Supaya bukan dan diminta-minta gitu. Pas nanti bencana kalau kita kelaparan kan enggak bisa tolongin orang. Iya. Terutama kita, ya coba ya aja ngomong kalian. Oke, tapi gak apa-apa, kalian kan belajar ya.
1: Iya kak.
0: Oke, sebenarnya kita bisa pakai skrip juga, ngobrol gitu. Tapi kan supaya kalian lebih terbiasa, sekarang cobalah untuk bercerita seperti saya. Gitu kan? Kalau kita, ini sekaligus siaran, sekaligus belajar ya, karena kalian belajar kan di sini. Kalau kita berbicara tanggap bencana, ya kira-kira, lembaga apa yang paling inti itu menjadi rekomendasi atau informasi-informasi yang kita serap. Nah kalau kalian yang selama ini kalian tahu lah gitu ya, gitu ada nggak?
1: Apa ya?
0: Nah itu gunanya kita belajar gitu ya, bisa kita akses melalui BMKG ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika. Nah kalau bagian kegempaan itu geofisika gitu, yang mereka itu selalu batuk ya, batuk Pak Haji. Mereka itu sering update informasi-informasi gempa gitu ya. Kalian kok kayak nonton saya ya. Bagaimana kalau kita buat aja kameranya? Nyimak mereka, tapi santai. Aku mah santai orangnya ya. Nah selain BMKG kan ya, ini kan sekaligus kita belajar juga. BMKG itu terbagi juga sih, ada geofisika yang update informasi mitigasi soal kegempaan begitu kan. Besok-besok kan kalian ketika lulus nanti mau kerja di BMKG juga mungkin bisa gitu. Kan kalian menjadi mungkin perkirawan. Kalian tahu enggak perkirawan itu apa? Menjadi soal. Nah, itu. Nah, biasanya kan ada hujan, ada kondisi berawan, ada mendung, itu kelabu. Nah, itu mereka yang kasih informasi guys, gitu mereka yang kasih informasi. Nah, misalnya kalau di Kulawi kan ini ya sering hujan ya?
1: Sering kak.
0: Sering hujan ya?
1: Sering.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, memang dari dulu sih.
0: Oh dari dulu ya. Sering hujan memang ya, memang dataran tinggi ya kan? Iya kak. Tapi rumahmu kalau di Kulawi memang ada di dataran tinggi kan, biasanya rumahnya teman-teman di kayak perbukitan-perbukitan gitu. Iya. Tapi kalau kamu mungkin di mana? Ya poros jalan gitu.
1: Enggak, dia di agak di gunung juga.
0: Di gunung. Iya. Oke. Okay. Berarti kalian harus mitigasi juga sih ya, maksudnya kan iya. Seperti longsor dan sebagainya. Tapi untung masih banyak pepohonan.
1: Masih kak.
0: Yang tanam siapa kamu?
1: Saya belum lahir kak.
0: Oh belum lahir kamu ya? Oke mungkin orang tua kamu yang nanam ya. Atau memang sudah ada pohon-pohon di situ apa? Ya,
1: dari dulu
0: kak. Ya dari dulu. Itu fungsinya untuk menahan longsor gitu. Banjir dan sebagainya. Kalian takut pasti ya?
1: Takut.
0: Iya itu apalagi kalau tinggal di bagian perbukitan gitu. Otomatis kalian juga harus mitigasi. Tapi kan kalau di Kulawi biasanya kalau hujan gitu kan sudah di warning gitu, wanti-wanti jangan kemana-mana gitu kan. Misalkan kalau dari Kulawi mau ke Kota Palu, tapi kondisi cuaca lagi buruk.
2: Besok hujan. Ada di info IKS.
0: Oh, ada di IKS.
2: Iya, info Kulawi Selatan.
0: Info Kulawi Selatan yang kasih informasi itu.
2: Iya, biasa kalau ada orang yang turun ke Palu, orang kasih informasi. Misalnya kalau ada longsor juga orang informasinya di IKS.
0: Oh gitu, jadi lebih cepat gitu ya. Itu apa kamu aksesnya sering-sering?
2: Sering nggak?
0: Sering. Kalau mau pulang juga atau mau pokoknya dari Palu ke Kulawi, dari Kulawi ke Palu gitu, sering baca ya?
2: Iya, sering.
0: Kayaknya saya gabung juga deh. Itu di Facebook ya bukan kalau salah?
2: Di Facebook.
0: Di Facebook kan ya? Kayaknya saya gabung juga deh ya. Kemarin terakhir kali saya lihat ada yang nawarin panci gitu kan. Gak motor gitu, jualan motor. Kan biasanya ada jualan motor dan sebagainya kan. Tapi itu jadi rujukan juga buat masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mungkin ingin ke daerah Kulawi gitu kan. Terus juga, apalagi kalau jalan di Kulawi kan berbelok-belok, juga ada bebatuan, licin pula, licin. Berarti kalau kamu ke pulang atau dari Palu dari Kulawi ke Palu naik motor?
2: Naik motor, Kak.
0: Nggak jalan nggak ya? Jauh. Oke, mungkin itu lebih, mitigasinya apa sih yang kamu harus jaga-jaga gitu pas dari Kulawi gitu ke Palu? Hujan aja gitu?
2: Iya, hujan. Karena licin.
0: Karena licin ya. Becek, gak ada becek. Maksudnya licin ya harus antisipasi juga, jangan sampai jatuh ya kan. Ya makanya mungkin kalau hujan ya harus hati-hati sih. Ya kan jalannya juga masih agak lumayan ini ya. Lumayan bisa dilalui gitu. Ya. Tapi berharap kedepannya jalannya bisa lebih bagus gitu. Agak sulit gak jalannya sekarang?
2: Enggak sih Kak, sudah.
0: Bagus?
2: Sudah aspal semua.
0: Oh sudah aspal semua.
2: Cuman gara-gara sering hujan, jadi longsornya ada lagi.
0: Oh iya betul gitu. Berarti mitigasinya itu harus antisipasi longsor itu. Jadi kalau umpamanya ada titik-titik longsor yang biasanya kan kalau dikasih info sama info cool. Info Kulawi ya.
2: Iya.
0: Info cool. Ya kalian baca berarti harus antisipasinya di situ gitu. Oh ya. Titik longsor itu rawan longsor itu ada misalkan di Gunung Potong ya biasanya.
2: Iya, Pak.
0: Gunung Potong.
2: Sering.
0: Sering itu ya?
2: Iya.
0: Oke, aku sering nongkrong minum kopi loh di situ ya. Masih ada?
2: Masih, Kak.
0: Oh, masih ada ya?
2: Masih.
0: Yang jual kamu ya bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi ya. Oke, di sesi berikutnya mungkin sesi terakhir. Kita udah banyak ngobrol, meskipun saya kebanyakan ngobrol, kalian kebanyakan nonton. Tapi enggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Di sini soal mitigasi. Jangan

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica Foundation.
1: Indica Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vicky. Ada siapa lagi?
1: Angel.
2: Gita.
0: Jadi sama Gita. Kami adalah bukan siapa-siapa. Oke. Kita masih ngomongin soal mitigasi bencana. Nah, ini kalau bisa soal bencana tuh pasti ada perasaan takut begitu kan?
2: Iya, pasti.
0: Ya kan? Pasti. Itu apalagi di kalau tinggal di seperti kalau kamu kan di
2: Kelawi
0: gitu kan? Iya. Kemudian juga kalau kamu di mana?
1: Di Palu.
0: Di Palu. Ya ada juga gitu. Ya, kita gempa yang mungkin bisa saja semuanya bisa rasakan gitu. Tapi kan untuk bisa supaya jangan takut. Nah, sesuai dengan topik kita itu stay ready, don't worry. Stay ready, mengubah worry jadi ready. Maksudnya itu kayak kalian lebih banyak khawatirnya gitu. Iya. Daripada siap dulu. Orang kan harus siap dulu. Iya. Gitu. Ya terus ya, cuma betul aja, nggak ada yang lain gitu mau dibilang gitu, ya sudah pasti itu betul. Kita harus siap mau ngapain juga, misalkan kita harus siap ya, misalkan pengen belajar belajar naik motor misalkan, kita harus siap juga gitu secara mental. Wah takutnya kan biasanya kan orang kalau mau belajar naik motor jadi takut jatuh juga gitu. Ya, dia mereka tuh mikirnya tuh nanti jatuh, tapi mereka gak mikir kalau besok ketika saya bisa bawa kendaraan, saya bisa kemana saja, ya kan? Saya bisa kesini, saya bisa kesitu. Tapi kalau soal bencana pun, ya kita kadang-kala bawanya tuh khawatir dulu gitu,
1: panik
0: dulu gitu, gitu ya. Kalian dulu panik
1: biasa? Panik sekali.
0: Panik ya?
2: Panik,
0: Kak. Bisa diperagakan bagaimana?
2: Nangis, Kak. Nangis.
0: Nangis ya?
2: Nangis.
0: Iya sih. Anak sekecil kalian pasti bakalan nangis gitu. Apalagi gempa yang tiba-tiba terjadi gitu. Tapi untuk menenangkan diri kalian biasanya ngapain? Minum.
1: Ya, biasa minum.
0: Menyanyi.
1: Enggak. Tidak.
0: Ya otomatis mungkin berdoa dulu dah ya. Ya. Minta perlindungan begitu kan. Karena urusan gempa dan sebagainya biasanya kan itu kita kembali lagi ke Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ya, untuk melindungi. Karena kan biasanya ketika terjadi bencana sudah banyak yang nyebut ini itu gitu ya. Oke. Dan baru ingat Tuhan gitu. Ya, tapi enggak siap dulu gitu, ya kan. Ada enggak momen di mana kalian sama sekali enggak ada persiapan terus ketika itu terjadi bencana gitu?
1: Iya ada, Kak.
0: Ada, gak ada persiapan ya. Nah ini menjadi catatan penting kita. Berarti kita pun juga harus punya kesiapsiagaan gitu. Yeah. Tas siaga bencana gitu. Ya kalau kalian ke sekolah harus lengkap sama buku dan sebagainya. Ya, begitupun juga ketika di momen-momen pemerintah lagi menghimbau tetap berjaga-jaga. Ya, bawa seadanya gitu, jangan menyiksa gitu, jangan bawa diri saja gitu, cuma bawa diri. Tapi yang paling terpenting tadi mungkin yang paling kompleks itu adalah makanan dan juga minuman. Kalau aku sih kemarin tuh ya, karena beberapa hari ini kalian ngerasain juga gitu kan, kita masih gempa-gempa kecil gitu. Jadi sekolah saya kemarin tuh kebanyakan makan gitu.
2: Sama sih, Kak.
0: Kebanyakan makan gitu. Ya, takutnya nanti pas gempa lapar, gak bisa mikir. Ya kan langsung panik, ya kan tiba-tiba langsung jadi CEO, lebih parah lagi tuh. It's okay, nanti kita bakalan ini ya, ada lagi di tema-tema berikutnya karena waktu kita udah selesai sampai di jam 10. Kalian bisa kasih komentar nggak mengenai topik kita gitu, tangga bencana.
2: Berjaga-jaga, Kak.
0: Berjaga-jaga lah. Oke, amin. Terus apa lagi mungkin?
2: Misalnya kalau ada bencana, pergi ke tempat yang terbuka.
0: Tempat yang terbuka, iya. Jangan tertutup ya. Itu menyesatkan diri gitu. Orang lari ke lapangan terbuka gitu, kita malah lari ke dalam gitu. Oke, setuju, saya sepakat juga. Ya, seperti yang kamu bilang tadi, ada jalur-jalur evakuasi. Nah kalau kita jalur evakuasinya ya dari, nah dari sini mentok dari kaca kamu ini, dari sini belok kanan, ya kan? Yeah. Jangan tabrak kaca ya, karena kita memang flat dari dalam dan luar ini gitu, full kaca gitu. Jadi otomatis kalau dari sini titik evakuasinya keluar dari pintu belah sini, pintu kanan, cus langsung lari.
1: Lari ke lapangan.
0: Oke, okay. Terus makan deh. Oke. Okay. Teman berdua kayaknya kita sudah selesai. Vicky pamit.
1: Angel pamit.
2: Gita pamit.
0: Dadah, bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. What's new?

0: Teman 22 Presiden Prabowo Subianto beri kado angklung untuk Perdana Menteri Hindia Narendra Modi. Di mana pemberian alat musik angklung merupakan diplomasi budaya. PM India memberikan apresiasi kepada PM India Modi. Libur sekolah mendorong konsumsi domestik dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi terutama di sektor pariwisata, kuliner, transportasi, hotel, serta UMKM. Okupansi hotel naik 2 hingga 30% selama musim liburan dengan tingkat hunian mencapai sekitar 70 hingga 80% destinasi wisata favorit. Pemerintah dan pelaku usaha perlu berkolaborasi untuk memperkuat potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk lokal dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi setelah musim liburan. Dari dunia perfilman, Minions and Martyrs menjadi film ketiga dalam seri prequel Minions dan film ketujuh secara keseluruhan dalam waralaba Despicable Me. Film animasi berkomedi ini disutradarai oleh Perry Colvin dan juga ditulis bersama Brian Lynch. Berlatar belakang sebelum kejadian Minions 2015, ini mengikuti petualangan James Harry dan It yang juga berusaha untuk mencari tempat mereka di dunia hingga membawa mereka masuk ke industri perfilman Hollywood dan menjadi bintang film bisu. Teman berdua film ini menghadirkan karakter baru seperti monster gumi, robot, alien, dwarf, dan juga berbagai makhluk fantastis lainnya. Demikian informasi pilihan di Info Berdua.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Amuk coba, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
2: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana lah yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
2: Belum kepikiran sih, Kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
2: Amin, amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya

0: Batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja, kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja, bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno, tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan, dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasanya yang dipersiapkan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
6: Iya, benar-benar. Okay.
5: Seperti apa?
6: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Please. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
7: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

103.5 Radio FM, teman terbaik kamu. Thanks buat yang udah dengar ya. Sampai di jam segini, hampir jam 11, dan itu pertanda saya harus berakhir sampai di sini. Udah kayak lagu ya. Dan tadi teman kamu di pagi-pagi banget ya, dan tadi juga udah live di TikTok. Belum terhibur, dan selanjutnya nanti barengan sama rekan-rekan saya yang lain ya, teman berdua. Jadi stay tune terus 102 FM. Thank you, pamit. Bye. If you

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang
1: iya,
2: nggak pedes berarti?

0: Kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu

0: ikan saja dibikin masak begitu, dibilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu ya yang mau request lagu, bisa langsung saja di WhatsApp kita di 08 11 456 03 105, atau bisa di DM Instagram kita di @pro2palu. Karena satu jam ke depan Melia bakal temenin kamu ya teman Pro 2, sebelum kita masuk di santai siang nanti ya bersama salah satu UMKM di Kota Palu. Dan ini udah ada masuk requestan nih. Hai Kak, kenalin saya Fikri. Hai Fikri. Ini ada WA dari si Fikri ya teman Pro 2. Hari ini mau titip pesan Kak, sekalian request lagu katanya. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mai sepupu gue. Mai sepupu gue ya. Mai sama gue. Wow. Ini katanya namanya Yulia Pravita. Doanya itu semoga di usia yang baru ini kamu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Amin. Dan segala impianmu dimudahkan untuk terwujud katanya. Tetap menjadi pribadi yang baik, terus bertumbuh, dan semoga hari-harimu selalu penuh berkah. Selamat merayakan hari spesialmu. Terakhir, semoga pangeran berkuda dengan sepatu rodanya segera dipertemukan denganmu. Amin. Oh, udah siap belum? Ini katanya special songnya untuk ultanya. Katanya mau request lagu Rollerblade dari Nona ya teman Pro 2. Oke, selamat ulang tahun ya buat Yulia Pravita. Semoga doa-doa dari Fikri terjabah oleh Allah ya. Amin ya robbal alamin. Semoga cepat datang ya pangeran berkudanya ya dengan sepatu roda. Asik. Oke deh, ngomong-ngomong soal sepatu roda nih, karena udah di request sama si Fikri, katanya special song untuk ultahnya mau request lagu Rollerblade dari Nona. Kita langsung saja teman Pro 2 dengerin bareng-bareng lagu dari Nona, Rollerblade.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung. Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Lagi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Mm-mm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanggung interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented
3: benar. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya agak anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
0: ...105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bareng Melia. Dan tentunya teman Pro 2, Santai Siang di hari Rabu ini aku gak sendirian. Hari ini aku ditemenin sama salah satu UMKM yang ada di kota Palu. Ada Girly Florist ya. Aduh, agak susah ya ngomongnya ya, kebanyakan L. Mungkin kita langsung saja ya teman Pro 2, sapa. Narasumber kita hari ini ada Kak Tia Septi Anggriani.
4: Ingriani,
0: oke. Okay. Ingriani ya. Hai Kak, apa kabar hari ini Kak?
4: Halo Kak, halo teman-teman Pro 2. Alhamdulillah kabarnya baik sekali hari ini.
0: Oke, okay. Dan mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya ya kepada teman Pro 2 yang sedang menonton kita hari ini.
4: Hai, jadi saya owner Girly Florist, bisa dipanggil Tia. Nah, Girly itu sendiri adalah usaha di bidang perbuketan. Mm-hmm. Jadi awalnya fokusnya Girly ini di buket, tapi semakin kesini kita semakin berkembang di papan ucapan, kemudian wedding, sampai hampers, dan juga ada vas untuk grand opening.
0: Udah banyak banget ya produk-produknya ya. Ini awal mulanya itu dari tahun berapa Kak?
4: Dari 2019. Jadi dari jalan 2019. 7 tahun.
0: Wow. Udah jalan 7 tahun ya. Ini awal mulanya kepikiran untuk buat usaha ini apa Kak?
4: Awalnya itu karena saya pribadi suka bunga Kak ya. Jadi itu saya semester akhir kuliah. Sementara teman-teman kan banyak yang mau ujian.
0: Ya, nah, betul.
4: Kepikiranlah ini, kita butuh kayaknya kado untuk banyak orang. Sementara saat itu penjual buket di sekitaran kampus itu kan sedikit, mungkin 1-2. Kepikiranlah saya untuk kayaknya bagus deh kalau saya usaha buket ini.
0: Kayaknya mulailah. Peluangnya banyak ya.
4: Iya, benar.
0: Oke, berarti awal mulanya itu di tahun 2019 karena banyak teman yang ujian. Ya, oke. Okay. Mungkin customer pertamanya itu teman-teman sendiri.
4: Teman-teman, ya. Betul sekali.
0: Oke, okay, ini lokasinya ada di mana tuh, Kak?
4: Kalau alamatnya Girly di Jalan Soekarno-Hatta, pas di lampu merah Untar.
0: Oke, okay. Memang di daerah-daerah kampus sana ya.
4: Iya benar Kak.
0: Oke, okay, mungkin ini kenapa sih namanya Girly ya?
4: Girly
0: Florist.
4: Nah, sebenarnya sebelum buka Girly ini saya punya online shop duluan awalnya.
0: Itu emang udah jiwanya
4: jiwa jualan
0: di usaha
4: ya.
0: Kalau kakak sendiri jurusan apa nih?
4: Kesehatan masyarakat.
0: Oke, okay. Mungkin masih relate ya.
4: Iya. Dipaksa kayaknya relate-nya.
0: Iya lagi, oke okay, lanjut.
4: Nah jadi awalnya ini kan Girly ini dia online shop, jualan baju. Terus kesini lihat itu momen orang ujian butuh buket banyak, beralihlah ke perbuketan. Nah awalnya namanya ini kan namaku Tia Septi Ingriani. Terus saya bingung ini mau kasih nama apa. Terus namanya kakakku itu Apriliani. Jadi saya ambillah Girly Ingriani dan Apriliani, diambillah sedikit-sedikit iya.
0: Oke, bagus. Tapi emang namanya sangat-sangat unik ya, Girly Florist. Walaupun tadi sempat susah ya tadi aku nyebutnya ya. Dan ini memang Kak Tia ini selain suka bunga, ini belajar merangkainya itu dari mana nih?
4: Kalau belajar otodidak Kak, yang pertama pasti otodidak, yang kedua mulai belajar cari-cari florist lain di luar Palu yang sering upload konten di Instagram sama di YouTube.
0: Okay.
4: Nanti setelah merintis baru mulai ikut beberapa kelas.
0: Oke, terlihat ya dari bunga-bunganya ini. Kan sekarang itu ada bunga yang dari kawat yang warna-warni,
4: iya,
0: itu ya?
4: Kawat bulu.
0: Oke, ini kalau kakaknya sendiri memilih lebih ke bunga-bunga yang...
4: Bunga artifisial kita, Kak. Bunga palsu memang.
0: Ini bunga-bunganya ada beragam jenis, Kak?
4: Iya, ini kita ada peony, ada matahari, terus ada mawarnya juga yang baby rose gitu. Di mix-mix.
0: Okay. Nah, kita mungkin bakal lanjut lagi ya, Kak, di segmen selanjutnya. So, buat teman Pro 2 yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui Instagram di @pro2palu, karena kita masih punya banyak waktu ya. Jangan dihabisin semua dong satu jamnya ya. Okay deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang, masih bareng Melia dan juga Kak Tia. Hai Kak Tia, hai lagi. Oke deh, kita mungkin nanyain. Tadi kan kita udah ngebahas tentang awal usahanya. Ini kameranya agak nutup muka kita ya. Oke, jadi kita bakal nanyain nih cerita di belakang layar ya. Tantangan terbesar apa nih yang kakak rasain selama memulai usaha ini dari tahun 2019 ya?
1: Iya, 2019. Jadi kalau tantangan itu ada beberapa kak ya. Yang paling sulit menurut saya pribadi itu adalah karena kita fokusnya di artificial, merangkai bunga palsu untuk menjadikan hasilnya seperti atau menyerupai bunga asli itu yang paling sulit. Jadi apalagi saya kan punya tim, jadi saya harus buat timku mengerti bagaimana caranya bikin buket ini menyerupai bunga asli. Nah itu skillnya yang agak sulit, nah itu tantangan terbesarnya. Kemudian kalau yang kedua, karena sekarang florist di Palu ini cukup banyak,
0: banyak
1: ya, persaingan pasar luar biasa
0: ya.
1: Jadi ya lumayan ya kak, kalau saingannya banyak berarti kita harus meningkatkan value kita ya kak.
0: Iya tentunya.
1: Jadi customer itu bisa memilih buket mana yang sesuai dengan tone mereka masing-masing.
0: Kalau timnya sendiri ada berapa orang tuh kak?
1: Kalau tim kita yang standby di store itu 3 orang, satu admin, 2 perangkai. Itu di luar aku dan suami yang karyawan selamanya.
0: Oke. Itu sebelum kalau misalnya jadi karyawan di tempatnya kakak itu dilatih merangkai bunganya atau memang udah ada basicnya masing-masing?
1: Dilatih dari nol. Iya.
0: Okay.
1: Jadi kita training dulu sebulan, lihat skillnya. Kalau misalnya cocok bisa diajar, kita lanjut.
0: Okay. Kalau ngomongin soal modal usaha nih, awal-awal tuh kakak ngeluarin berapa banyak?
1: Aduh pasti kakak kaget ini.
0: Sekaget apa sih itu?
1: Percaya nggak kak, kita ini, saya ini kan merintis betul-betul dari awal dan dari rumah. Modal pertama saya buka florist ini 250.000 modalnya awal. Jadi betul-betul kayak dari situ menabung sampai buka store.
0: Wow, dari 250.000. Sekarang udah betumpet-tumpet.
1: Amin.
0: Oke deh. Ini tadi udah dijelasin sih di segmen awal produk yang dijual sama kakak ini. Boleh dijelasin lagi di segmen ini apa aja sih yang dijual sama kakak ini di Grilly Florist. Agak susah.
1: Iya.
0: Apa aja itu kak?
1: Jadi kalau untuk produk kita buket itu yang pertama ya kak. Buket, ada buket flower, ada money buket, buket coklat. Terus kalau yang kayak ini itu bloom box, vase untuk grand opening. Kemudian untuk momen-momen seperti Ramadan itu kita ke hampers.
0: Oh, buka hampers juga ya?
1: Iya, buka hampers khusus untuk full bulan Ramadan. Terus papan ucapan biasa dipakai untuk wisuda atau grand opening. Kadang untuk gift wedding juga gitu.
0: Oh okay. Iya sih lagi rame banget tuh kalau anak-anak Untad sana ya yang banyak kulihat. Kalau mereka lagi selesai sidang itu banyak banget yang
1: papannya.
0: Berdiri papannya.
1: Betul.
0: Oh iya, ini bisa disewa di sini juga ya.
1: Iya, benar.
0: Yang paling banyak diminati sama anak muda apa tuh?
1: Buket ya kak, buket bunga kalau sekarang yang paling diminati. Dan yang paling tren sekarang itu Thumbelina buket.
0: Thumbelina
1: itu kayak Thumbelina itu sebenarnya
0: fairy ya?
1: Kartun ya, fairy tale gitu.
0: Thumbelina.
1: Dia kecil, dia tuh anak kecil. Nah, jadi ciri khasnya Thumbelina itu buketnya pakai bunga-bunga kecil warna-warni di mix-mix gitu. Itu yang viral sekarang.
0: Nah, ada enggak sih Kak requestan yang paling menurut Kakak aneh atau susah dari customer?
1: Ada sih. Jadi bukan

0: Anehnya sih Kak, tapi lebih ke ini dadakan dan banyak gitu. Jadi itu orderan dari Bapak Ibu Kapolda. Okay. Jadi untuk pelantikan polisi, ordernya itu 5 buket. Satu buket yang price 500.000. Jadi 2,5 juta.
1: Wow.
0: Ordernya sore jam 5, ambilnya jam 8. Di saat di saat itu lagi hektiknya ketemu sama wisuda UNTAD waktu itu. Jadi lembur-lembur lah hari itu.
1: Tetap dikejar ya.
0: Tetap dikejar dong, Kak.
1: Karena lumayan banget itu. Yeah. Wah. Ini harga, range harganya ini start dari harga berapa tuh, Kak?
0: Oh, kalau kita kalau flowers itu kita mulai 15 Kak ya untuk single. Jadi satu tangkai. Sampai dengan ratusan. Jadi kalau ratusannya kita tidak patok karena biasanya orang request bisa lebih dari itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ini kakaknya tetap juga menyediakan yang sudah kakak rangkai sendiri ya kan?
0: Betul ya, ada yang ready.
1: Oke, okay, berarti terima request juga kalau misalnya mau warna apa, warna apa,
0: tapi mau isi apa bisa.
1: Oh, oke, okay. Bisa di custom sendiri
0: bisa
1: ya.
0: Custom.
1: Terserah warna apa, entah mau palet yang apa namanya, yang soft-soft
0: atau yang mau vibrage, yang berwarna-warni itu boleh.
1: Banyak ya macam-macamnya ya.
0: Banyak sekali kata.
1: Oke deh teman Bro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Kamu?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di segmen terakhir ya, gak kerasa. Masih bareng Melia dan juga Katia. Hai lagi Kak.
1: Hai lagi.
0: Dan mungkin di segmen terakhir ini kita bakal tanyain nih, mungkin kita bakal tanyain bagaimana sih cara Katia sendiri membangun kepercayaan kepada pelanggan ya. Dan juga sempat tadi nyewain ini nih, yang stand itu juga kan?
1: Iya. Stand papan ya.
0: Itu disewa berapa jam kah?
1: Itu 1x24 jam 100k.
0: Oh, 1x24 jam 100k. Kalau lewat dari situ berarti kena denda dong.
1: Iya, ada casnya.
0: Oke. Iya, pastinya takutnya malah dibawa kabur ya.
1: Iya, kalau enggak balik gimana?
0: Iya, betul. Nah, selain itu cara Katia membangun kepercayaan kepada pelanggan nih gimana?
1: Jadi kalau kita bangun kepercayaan itu tentunya kita harus pelihara customer Kak ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya mereka order request seperti apa, nanti sebelum jadi biasanya kami fotokan, Kak ini buketnya. Terus biasa mereka bilang, "Oh, Kak, boleh enggak dikasih begini lagi?" Mm-hmm. Atau biasa mereka request lagi, "Kak, kalau itunya diubah, saya nambah berapa ya?" Kayak begitu kan tiba-tiba berubah pikiran. Yeah, nah, itu feel free untuk request sama kita, kita bantu. Jadi kita berusaha bikin customer itu nyaman sehingga nantinya mereka akan repeat order lagi.
0: Betul. Intinya pesennya hamin satu kali ya.
1: Kita same day boleh Kak?
0: Oh, same day boleh.
1: Iya. Jadi karena kita tim perangkainya standby di toko setiap hari, same day order boleh. Jadi biasanya itu selesai 1-2 jam setelah mengisi format order.
0: Oh,
1: bisa dijemput.
0: Oke. Ini yang adminnya ini kakaknya sendiri Kak atau timnya?
1: Ada tim adminnya.
0: Oh, ada timnya ya. Oke. Nah, selain itu pelajaran terbesar nih yang Kak Tia dapatin selama menjalankan Grilly Florist ini.
1: Sabar ya Kak kayaknya.
0: Sabar, ya, banyak sabar ya.
1: Iya, soalnya kan ini sudah jalan 7 tahun. Mm-mm. Itu kita sudah lewati COVID yang kayak
0: jatuh bangunnya.
1: Iya, betul. Masa-masa semua orang yang enggak ada ketemu jadi enggak ngirim buket dong.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi tetap konsisten. Jadi walaupun naik turun kita harus tetap konsisten, tetap buka. Jadi kalau misalnya orang perlu, kita masih ada gitu. Soalnya kan pengalaman ya Kak, kalau misalnya kita butuh sesuatu dan kita ke tempat itu dan tutup, biasanya kita kalau mau datang lagi kayak ya kayaknya udah buka deh.
0: Betul.
1: Ya gitu. Jadi tetap konsisten, buka terus.
0: Buka terus ya. Apalagi online pasti jalan terus ya. Oke, jadi enggak pernah tutup ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin cari-cari bunga untuk pasangan kali ya. Bisa langsung ke Grilly Florist ini ya. Dan lanjutnya, apa target atau mimpi Katia ke depannya untuk Grilly Florist ini? Susah ya namanya, boleh gak ganti nama?
1: Aduh gak bisa dong Kak.
0: Ganti nama.
1: Jadi kalau mimpi tentunya kita berharap Grilly ini kedepannya lebih besar Kak ya, lebih berkembang, mungkin bisa punya cabang.
0: Amin.
1: Ya setidaknya kalau tidak di Palu bisalah keluar. Amin. Insya Allah.
0: Iya karena di Palu kecil ya. Paling main ke bagian Luwuk kah apa yang ada dekat-dekat kampus ya, yang lebih worth it ya Kak.
1: Tapi fun factnya loh Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Kita sudah 2 kali terima orderan luar negeri. Kemarin satu malah dari Turki.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Jadi orangnya tuh dari luar negeri. WA admin kita pakai nomor luar negeri loh Kak, yang depannya 09 bla bla bla bla.
0: Untuk pasangannya di sini,
1: untuk istrinya di sini, untuk temannya yang wisuda di sini.
0: Oh, gitu. So sweet ya.
1: Romantis sekali. Jadi saksi keromantisan orang-orang loh.
0: Iya. Menonton keromantisan orang-orang ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, ternyata ada sampai pesanan dari luar negeri ya. Oke deh teman Pro 2, jadi buat kamu yang mungkin punya pasangan dari luar sana bisa di request ya.
1: Bisa
0: tolong
1: dong.
0: Hubungi ke Instagram ini aja, mereka nerima kok. Oke deh teman Pro 2, terakhir banget nih sebelum kita tutup ya teman Pro 2, apa pesan Katia untuk teman Pro 2, untuk anak muda yang sebenarnya punya ide usaha nih tapi masih takut untuk memulai?
1: Iya, jadi untuk teman-teman Pro 2 semuanya, kalau misalnya kalian sekarang ada di tahap bimbang mau usaha tapi takut, kalau kalian tidak kalau kalian mulai kalian punya 2 kesempatan, apakah berhasil atau gagal. Tapi kalau kalian tidak mulai sama sekali, kesempatan itu terkunci di gagal sebelum berjuang. Jadi ambil langkah kalian, mulai sekarang, karena mawar yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore.
0: Keren, keren, keren. Oke deh, sebelum kita tutup teman Prodo, mungkin kita bakal kasih space untuk promosi. Kalau mau pesan di mana, kalau mau datang ke store-nya juga di mana, okay. Ya. Silakan.
1: Ya, jadi teman-teman kalau butuh buket atau mau konsul-konsul buket dengan kita, boleh banget ke Instagram Grilly Floris @grilly.floris atau ke WhatsApp admin kita 0878-5990-4330. Yang mau datang ke offline store juga boleh di Jalan Soekarno-Hatta, perempatan Lampu Merah Untad, sebelah kiri kalau dari arah Untad, sebelah kanan dari arah Pertamina.
0: Oke deh teman Pro 2. Dan terima kasih ya Kak Katia sudah mampir di Pro 2 hari ini. Mungkin yeah, next time kasih. Kalau misalnya membuat usaha lagi yang lain kali,
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Bisa datang lagi ke Pro 2 ya.
1: Siap.
0: Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita di Santai Siang kali ini di YouTube RRI Palu. Melia pamit dan juga
1: Tia
0: pamit. Sampai ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Bye-bye dulu dong.
1: Goodbye.
0: Bye-bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Tolong, kali ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari berawal media sosial kritikan. Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari bukunya udah rilis?
3: Sudah, tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti hal kecil yang ngeselin.
1: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Santai Siang. Dan tentunya teman Pro 2 di segmen di pukul 1 ini, teman Pro 2, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Di mana teman Pro 2 informasi kita yang pertama di segmen kali ini, di mana Piala Dunia 2026 pada hari ini, teman Pro 2, Argentina itu sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Dan Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina, teman Pro 2, masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina ini membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR, ya teman Pro 2, menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez. Sebelum gol itu terjadi, Argentina ini melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran. Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan juga Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, teman Pro 2 Mustafa Zico ini membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Nah, Cristiano Romero ini, teman Pro 2, berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit 79. Mustafa Sobir sempat menepis bola, tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang, teman Pro 2. Jadi Argentina ini ngebalas di menit-menit terakhir, di 15 menit terakhir, ya teman Pro 2, 3 gol sekaligus. Wah, hebat banget ya. Sempat unggul ya beberapa menit Mesir ini, sampai pada senang nih penggemarnya ya. Tapi sayang sekali teman Pro 2, Argentina membalas 3-2 di akhir pertandingan. Dan teman Pro 2, ini yang membawa Argentina masuk ke 8 besar Piala Dunia 2026. So, apakah kamu nonton? Kalau aku sih semalam kebetulan nonton ya teman Pro 2. Asik banget nonton pertandingan ini. Mungkin yang paling dinanti-nantikan lagi mungkin Inggris sama Norway ya teman Pro 2. Aku juga nungguin itu sih. Kalau kamu siapa nih tim favorit kamu yang prediksi-prediksi yang bakal menang di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Padahal aku pengen main sama papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
1: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
4: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, yeah, ya seperti Pro 2 RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
3: ya,
4: kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget gitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
3: Iya.
4: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
3: Iya
4: kan?
3: Benar, pakai aplikasi.
4: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link.
3: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
4: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
3: Iya.
4: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
3: Iya.
4: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
3: benar-benar
4: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
3: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: 한 링인 들 빠나스 아따 따랑 따랑 빠하야
1: oh iyo di belakang rumah ada bibit rambutan tuh ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan
0: oke asia
3: menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, okay, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
3: Keren,
1: sebagai
3: keren,
1: alumni
3: keren.
1: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari susarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Seberapa penting usaha yang dijalankan seaman apa gitu?
7: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
6: Terapis.
7: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
6: Berbekam.
7: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
6: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
7: Betul.
6: Yang fase pengobatan bekam,
7: yeah.
6: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
7: suplemen ya.
6: Atau suplemen gitu ya.
7: Iya.
6: Herbal-herbal
7: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
6: Tapi itu secara rutin.
7: Betul. Nah,
6: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu.
7: Betul,
6: kan.
7: Betul.
6: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
7: Betul.
6: Menyembuhkan orang.
7: Betul.
6: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
7: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
6: membantu.
7: Bisa sembuh karena
5: okay, siap. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi infotainment. Gimana NCT 127 ya? Mengumumkan akan melakukan comeback dengan merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM.

promosi album. Nah, pada hari yang sama teman Pro 2 NCT juga mengumumkan tur dunia bertajuk Neo City The Red Line. Tur akan dibuka dengan konser di KSPO Dam Seoul. Apa sih mendengar saya ini? Pada 18 hingga 20 September nanti teman Pro 2

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial.

0: Biasakan berpikir sebelum check out, supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Saya ingin sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
2: Apa ini bermanfaat ya? Oke, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
1: ya. Iya, betul.
2: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
1: Auto senyum ya.
2: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
1: Benar gitu. Sekali.
2: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer gak?
6: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh, lagi. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di sore ceria informasi lokal ya, teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Poso bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan langkah lanjutan penanganan kerusakan rumah warga di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, teman Pro 2. Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang rapat Polibu 1 Juli kemarin, teman berdua, di mana rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Poso Haji Suharto Kandar, ini Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ya, dan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan dari beberapa PT Poso Energi, teman berdua. Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa hasil kajian ilmiah menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan penanganan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat, teman berdua. Sementara itu, dalam rapat tersebut, perwakilan dari PT Poso Energi menyampaikan bahwa perusahaan menerima hasil kajian ITB sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih tepat. Perusahaan juga menyebutkan telah menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial di wilayah operasional dan sebelumnya telah mengusulkan bantuan bagi masyarakat terdampak yang pelaksanaannya menunggu hasil kajian ilmiah, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik nggak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: pun saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
3: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
2: ambis,
3: gitu, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
4: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau memang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FMR RI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng IM.
1: Dan juga Megan Sahar, ini teman Pro 2 tentunya di program Sore Ceria, program kesayangan kita semua gitu ya. Karena kita bakal menghadirkan tentunya narasumber-narasumber inspiratif yang tentunya bisa membuka inspirasi juga buat kamu di sore hari ini gitu. Karena memang di jam 4 ini adalah jam-jam rawan kantuk gitu ya. Karena
0: iya, betul.
1: Beraktivitas.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ini kalau kita di endoskopi ada kopinya, Ting.
1: Nanti ya, Sun ya. Gitu.
0: Oke, deh teman Bro 2, hari ini kita gak cuman berdua ya. Tentunya kita langsung saja gak sih, langsung perkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Ada Kak Rido.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore kakak-kakak semua.
0: WDD, suaranya radio banget ya.
1: Bukan cuma radio, sepertinya suaranya berwawasan.
0: Wow, ada ya suara berwawasan.
1: Oke, saya mau kenalan dulu sama Kak Rido gitu ya, karena mungkin buat teman Pro 2 mungkin baru lihat nih sosok dari Kak Rido.
0: Enggak, ternyata bukan baru lihat. 2023 ternyata kakaknya pernah mampir di Pro 2 Palu. Kita yang baru lihat.
1: Oke, berarti kita
3: yang baru lihat. Silakan Kak Rido. Oke, halo semua, halo teman-teman Pro 2. Saya Andi Muhammad Rido Petalolo. Biasa diakrab disapanya Rido. Kalau sore ini kan kita akan berbicara mengenai SEAP. Jadi saya merupakan salah satu delegasi Indonesia untuk program SEAP atau The Shift for Southeast Asia and Japanese Youth Program tahun 2026 kemarin.
0: Oke, bahasa Indonesianya pertukaran pemuda antar negara, teman Pro 2.
1: Iya. Bukan itu.
0: Oke deh. Teman Pro 2 ini kebetulan Kak Rido ini kemarin pertukarannya di negara apa tuh?
3: Kalau kemarin tuh pertukarannya ada di 3 negara. Itu ada di Jepang, Thailand, dan Singapura, Kak.
0: Dan kakaknya berada
3: dan
0: di?
3: Tiga-tiga negara tersebut.
1: Oh, ketiganya?
0: Ketiganya? Ya. Oke, kirain tadi ya, cuma Jepang.
1: Seru ya,
0: ya
1: buat kita bahas kayaknya apa aja tuh culture shocknya di negara-negara orang ya. Karena otomatis kan pasti ada perbedaan ya.
3: Sangat-sangat
1: beda. Oke, tapi sebelum mungkin saya tanya soal culture shock mungkin yang dapatkan sama Kak Rido gitu. Nah, ini kan ada nama pertukaran pemuda antar negara gitu.
0: Yes, betul.
1: Ini mungkin buat kita dan juga orang-orang di luar sana yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya pertukaran pemuda antar negara ini atau PPAN. Boleh dijelaskan mungkin Kak Rido?
3: Oke, untuk teman-teman semua yang belum tahu sebenarnya PPAN atau pertukaran pemuda antar negara itu merupakan salah satu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mana kegiatan-kegiatan pertukaran ini tujuannya untuk pemuda itu sendiri. Dan kegiatan PPAN itu bukan hanya SEAP yang saya ikuti sendiri. Jadi kalau di tahun saya, di tahun 2025-2026 itu ada 3 program. Ada namanya SILAP, SILAP itu khusus ke Singapura. Kemudian ada AYEP, AYEP itu pertukaran Indonesia dan Australia. Kemudian yang terakhir tuh SEAP, SEAP itu antara pemerintah Jepang dan negara-negara ASEAN. Jadi yang membedakan SEAP dengan program-program lainnya, kalau misalnya tadi AYEP dan SILAP itu dia antara satu negara dengan negara lainnya. Kalau SEAP ini antara Jepang dan semua negara ASEAN. Jadi antara satu dengan 11 negara lainnya di daerah Southeast Asia.
0: Kemarin pas dari pas pertukaran kemarin dari Sulawesi Tengah sendiri itu ada berapa orang teman-temannya Kak?
3: Untuk delegasi dari Sulawesi Tengah itu saya sendiri Kak, kebetulan. Karena se-Indonesia itu delegasinya itu hanya 16 orang, tidak dari semua provinsi. Karena pembagian dari PPAN itu tidak semua dapat kuota untuk SEAP. Jadi kemarin Sulteng itu dapat 2 kuota untuk ke SEAP dengan ke AYEP. Kebetulan saya yang ke SEAP.
0: Wow, itu seleksinya pasti gak main-main ini sampai merinding. Gokil
3: ya,
0: sih.
3: Lumayan.
0: Itu lumayan. Kemarin seleksinya gimana tuh Kak?
3: Seleksinya lumayan dibilang berat juga. Pastinya berat, karena seleksinya ada 2 tahap. Tahap provinsi dulu, kemudian tahap nasional. Di provinsi sendiri kita terbagi sekiranya ada 4 seleksi. Itu seleksi berkas administrasi itu pasti. Kemudian yang kedua seleksi tulis, itu pengetahuan mengenai kebangsaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu interview test. Keempat itu seleksi bakat. Yang terakhir itu seleksi mengenai post project innovation atau apa sebenarnya yang kita bisa lakukan setelah kita pulang. Jadi kayak semacam pemaparan program kerja.
1: Oke.
0: Banyak ya.
1: Biasa, ya. Tapi dari beberapa seleksi kayaknya saya penasaran. Bakat kemarin yang ditampilkan apa, terus
0: sama dalam, yang di program kerjanya setelah itu ya,
1: apa tadi namanya itu, boleh mungkin dijelaskan ya, mungkin satu-satu dari bakat mungkin ya, apa kabarnya yang ditampilkan di depan juri.
3: Oke. Juri. Jadi sebelum saya masuk ke bakatnya nih Kak, jadi kan tadi itu baru di tingkat provinsi ya. Setelah itu di tahun saya tuh nanti 5 besar kepilih, itu kemudian lanjut ke seleksi nasional. Kemudian di nasional kita diseleksi lagi untuk dipilih satu orang mewakili Sulawesi Tengah. Dan di seleksi nasional itu ada 2 tahap. Tahap administrasi meliputi esai dan berbagai dokumen-dokumen itu. Kemudian yang kedua itu interview. Interview deep interview. Dan kalau bicara di bakat, apa yang saya tampilkan, saya menyanyi.
0: Pantesan ya suaranya.
1: Nyanyinya ada banget.
0: Iya, suara-suara berwawasan. Iya. Oke.
3: Yang kedua itu tentang post project innovation. Jadi saya coba menampilkan bagaimana kalau saya pulang nanti itu bisa ada hal yang bisa saya kontribusikan. Dan saya sudah lakukan saat ini dengan komunitas saya sendiri. Jadi saya bagaimana memperlihatkan dan meningkatkan awareness mengenai petani, atau bagaimana anak-anak muda sekarang bisa melihat karirnya di dunia pertanian. Jadi saya ingin bagaimana anak-anak muda itu bisa look up to the farm area atau sebagai petani misalnya. Dan itu merupakan salah satu bidang yang saya sedang tekuni saat ini, selain pertanian atau dunia pangan. Jadi itu yang saya lakukan sebagai bentuk kontribusi saya, Kak.
0: Ini kakaknya pas kuliah itu ambil jurusan ini kah?
3: Tentu saja tidak.
0: Apa itu?
3: Berbeda.
1: Apa tuh?
3: Saya jurusan matematika dari FMIPA Universitas Sadolako.
1: Waduh, jauh ya?
0: Jauh.
3: Sangat jauh.
0: Jauh dia ya. Bertabrakan ya, teman bro dua.
1: Oke. Sampai akhirnya ini mungkin apa ya?
0: Oh iya, sebelum itu kesibukannya kakak ini saat ini apa nih selain itu?
3: Oke, sekarang bisa dibilang seorang guru, tapi lagi nunggu untuk persiapan lanjut studi.
1: S2.
3: S2.
1: Wah, kita doakan bersama biar bisa sampai S2 ya.
0: Amin.
1: Tapi saya penasaran dong, ini kategori pemuda yang bisa masuk dalam pertukaran pemuda antar negara ini. Itu pemuda yang seperti apa sih yang akhirnya bisa masuk nih di PPAN ini?
3: Oke. Kalau bilang kategori seperti apa yang dibutuhkan oleh PPAN atau SEAP itu sendiri, pastinya satu itu di umur pemuda ya. Dari umur harusnya dari 18 sampai 30 tahun, tapi kalau dalam ketentuan sekarang itu 20 sampai 30 tahun untuk SEAP itu sendiri. Kemudian yang kedua, pastinya mereka melihat individu-individu atau sosok-sosok yang sekiranya bisa berkontribusi di daerah sekitarnya terlebih dahulu. Bagaimana mereka mempunyai wawasan, gagasan, serta bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Karena nanti akan disesuaikan dengan programnya itu sendiri. Karena kan pada saat nanti kita pergi untuk melakukan program pertukaran, kita akan melakukannya secara berkelompok, secara kontingen Indonesia. Maka dari itu, individu-individu yang dicari dari SEAP itu sendiri adalah individu yang sekiranya bukan hanya terlihat bisa, terlihat pintar dan pandai, tapi lebih dalam daripada itu. Sosok dari, bukan hanya melihat dari IQ-nya, tapi EQ-nya juga dilihat. Dan bagaimana mereka bisa memberikan feedback kepada negara setelah mereka selesai dari program itu sendiri.
1: Oke. Semoga kita itu ada di dia ya.
3: Amin.
1: Tapi di Sulawesi Tengah sendiri baru Karido sendiri kah yang bisa tembus sampai di PPAN ini?
3: Tidak Kak, jadi sebelumnya itu sudah ada alumni-alumni
0: saya. Sudah banyak ya?
3: Iya, sudah banyak. Tapi untuk di tahun saya, itu kan hanya satu yang terpilih. Jadi di tahunku saya, di tahun beberapa tahun sebelumnya ada lagi. Karena nggak setiap tahun akan buka untuk Sulteng.
0: Oke. Berarti benar-benar ini ya.
1: Sebelumnya ada limited. Di tahun berapa tuh?
3: Terakhir di tahun 2024 ada.
1: Oh, 2 tahun.
3: Setelah kemudian di ada gap beberapa tahun sebelumnya lagi baru ada lagi.
0: Oke.
1: Seru ya kayaknya nomor 2 di sore hari ini.
0: Kita mungkin mau nanyain sebelum apa yang memotivasi kakak ini ikut PPAN ini?
3: Memotivasi untuk ikut PPAN ini merupakan salah satu pertanyaan yang sekiranya adalah hal yang sangat ingin saya jelaskan. Kenapa? Karena PPAN itu merubah banyak hal, merubah perspektif saya. Karena kita bakal ketemu sama orang-orang yang sekiranya itu di luar zona nyaman kita. Apa yang paling pertama itu secara bahasa.
1: Iya, betul.
3: Itu kalau pagi-pagi saya di sini ngomong, sudah makan. Di sana saya harus pikir, oh ini bahasa Inggris siapa dulu? sesimpel hal itu kan ya.
0: Iya.
3: Jadi kayak how to conversation with other itu kayak hal yang sangat fundamental, tapi itu hal yang mendobrak zona nyaman kita.
0: Keburu hilang laparnya karena mikir bahasanya dulu. Apa ya?
3: Apa ini? Meatball, bakso. Di sini jepa. Di sana mungkin apa ini? Sagu, apa bahasa kailinya mungkin? Bahasa Inggrisnya. Mungkin kita lupa toh.
0: Iya.
3: Jadi makanya itu satu hal pertama. Yang kedua, sebenarnya bagaimana relasi itu penting, apalagi koneksi internasional. Maka dari itu salah satu tujuan saya untuk berangkat dan ingin sekali bagaimana siap itu menjadi salah satu hal yang saya lulukan adalah itu untuk bagaimana memperbanyak teman, koneksi
0: relasi, ya.
3: Apalagi di kehidupan yang saat ini itu penting sekali ya kak, relasi teman-teman internasional. Dan lebih jauh daripada itu, saya sebenarnya ingin belajar. Karena fun fact-nya di SEAP, kita gak hanya pertukaran saja, tapi kita bakal belajar mengenai topik-topik atau isu-isu yang sekiranya itu isu yang didapatkan dari kita sendiri. Kebetulan saya kemarin dapatnya disaster risk introduction, jadi mitigasi bencana.
0: Oke.
1: Kebetulan ya,
3: selesai. Karena esai saya sepertinya tulis tentang itu, jadi akhirnya saya diploting untuk dapat DG4. Karena di tahun saya itu ada 6 tema, ada ekonomi, pendidikan, social welfare, and so on and so on. Dan akhirnya saya diploting untuk disaster risk introduction.
1: Oke.
3: Bersama dua teman saya dari Jakarta dan Kalimantan Utara.
1: Wow, ini seru kayaknya kita bahas ya, tapi biar makin besar nih ya teman berdua.
0: Yes, betul, kayaknya, kita break dulu ya.
1: Kamu stay tune terus kayaknya di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ah, lampu kuning. Dikit lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: kasih.
1: Kayaknya baterainya habis deh.
0: Kayaknya harus ganti baterai. Oke, deh teman bro dua, kita mungkin mau tanya-tanya lagi nih seputar pertukaran pemuda kemarin ya. Dan ini sebelumnya persiapannya Kak Rido ini untuk mengikuti pertukaran pemuda ini berapa lama tuh? Kita kayaknya gak usah panggil kakak deh.
1: Iya, biar makin akrab kita panggil apa? Abang.
0: kamu deh kayaknya abang ya.
2: Persiapannya itu kurang lebih 1 bulan kalau saat seleksi awal ya kak. Kemudian saat sudah lulus untuk ke seleksi nasional itu sekitar beberapa minggu. Kemudian setelah diumumkan sebagai delegasi Indonesia, sebelum akhirnya kita semua ber-16 berangkat, itu persiapannya kurang lebih 6 bulan.
0: Okay. 6 bulan.
2: Iya, 6 bulan.
0: Wah, lama juga ya. Ini kira-kira tahapan seleksi mana nih yang menurut kamu yang paling sulit banget?
2: Paling sulit.
0: Semuanya gampang sih.
1: Artinya menurut saya sih enggak ada ya. Apa itu sulit? Semua yang sulit harus saya mudahkan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Begitulah kira-kira.
2: Sebenarnya seperti itu.
1: Iya, kan?
2: Tapi bukan berarti tidak susah.
0: Iya.
1: Betul. Saya bukan berarti menggampangkan ya.
2: Sedang bingung mau mengatakan yang mana yang mudah sebenarnya.
0: Semuanya susah.
2: Karena semuanya ada persentase ya, susahnya sendiri.
1: Nah, bahkan kayaknya kalau kamu bilang yang paling mudah itu kayaknya yang paling sulit buat kami.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Wow.
1: Oke, okay, itu kan kemarin ada di beberapa negara gitu ya. Nah, salah satu mungkin tantangannya adalah dari bahasa gitu.
2: Betul.
1: Itu kemarin untuk bahasa Inggrisnya sendiri gimana tuh prosesnya? Apakah kamu mungkin udah punya basic untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris? Atau mungkin sebelum kesana kamu ada kursus dulu gitu-gitu atau bagaimana?
2: Oke, okay. Untuk hal itu sebenarnya alhamdulillahnya secara basic skill sudah ada. Cuman pastinya kan kita tidak akan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat formal kan ya.
1: Yeah.
2: Pasti untuk hal-hal yang sifatnya daily akan digunakan untuk sifatnya daily juga. Jadi kalau misalnya hal-hal yang lebih formal, misalnya di dalam kelas itu pasti kan menggunakan bahasa Inggris yang lebih sulit tingkatannya.
0: Okay. Yeah,
2: jadi di fase 6 bulan itu waktu kita bukan hanya untuk mempersiapkan as a contingent, tapi kita juga mempersiapkan secara personal. Mulai misalnya saya sendiri harus paham, apalagi kan saya di bidang disaster risk introduction kan kak, itu banyak sekali kata-kata yang sekiranya sangat ilmiah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi waktu 6 bulan itu saya manfaatkan untuk belajar bahasanya juga, dan belajar masing-masing words-nya ini apa artinya secara keseluruhan gitu.
0: Okay. Terlebih lagi dia jurusan matematika ya, jauh sekali.
2: Sangat jauh, betul.
1: Tapi ada basic lah.
0: Iya, betul. Ada niat juga.
2: Betul.
1: Gimana ada kemauan di situ ada niat, asik.
0: Kemarin pas pertukarannya itu berapa bulan tuh?
2: Pertukarannya sekitar 34 hari, 1 bulan beberapa hari.
0: Oh, oke. Okay. Berarti 1 bulan itu menjelajahi 3 negara itu ya?
2: Betul sekali, pindah-pindah kita.
1: Oh, 1 bulan itu pindah-pindah?
2: Pindah-pindah.
1: Negara pertama?
2: Jepang.
1: Jepang itu berapa hari?
2: Di Jepang itu kurang lebih 2 minggu. Di Jepang kita di Tokyo. Kemudian kita dibagi ke 5 prefektur yang berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan saya dapat di Toyama. Halo teman-temanku yang di Toyama.
1: Halo teman-teman di Toyama.
2: Walaupun dia tidak tahu ya sampai di Jepang atau tidak. Sapa saja.
0: Iya.
1: Nanti kirim link YouTube-nya ke sana.
2: Oh, siap.
0: Nanti saya kirim. Pakai subtitle bahasa Jepang ya di sini. Ya,
2: arigato gozaimasu.
1: Iya, arigato. Begitu-begitu lagi ya.
2: Kemudian di Singapura, kita sekitar 1 minggu lebih, 1 mingguan. Kemudian terakhir di Thailand.
0: Oh, terakhir di Thailand.
1: Thailand berapa hari? Seminggu juga?
2: Hampir 10 hari. Dan saya di Thailand bukan di Bangkoknya.
1: Tapi?
2: Saya di
0: kabupatennya?
2: Di provinsi lainnya kalau tidak salah, namanya Samut Sakon. Jadi saya dapat experience kota Bangkok sekaligus dapat experience village-nya di Thailand itu seperti apa.
1: Nah itu dia tadi yang sebenarnya bikin penasaran ya. Karena kan berpindah-pindah negara dalam waktu yang singkat gitu. Sebulan udah 3 negara gitu. Di Jepang dapat culture shock-nya yang kayak gimana. Karena kan pasti agak berbeda budaya dengan kita.
0: Tadi ceritanya tentunya sempat pasti di kapal juga ya. Iya,
1: kalau di Jepang kan otomatis kayaknya dari banyaknya legenda masyarakat. Banyaknya cerita-cerita di luar sana bahwa kalau di Jepang ini banyak sisi positifnya gitu. Yang akhirnya ini bisa kita contoh untuk kita bawa pulang gitu ke Indonesia. Nah, terus habis dari Jepang kan kemarin pindah lagi nih.
2: Pindah.
0: Di Singapura.
2: Singapura.
1: Nah, banyak orang kaya lah.
2: Betul sekali.
0: Iya.
1: Sangat ke Thailand. Nah, itu boleh diceritain enggak apa-apa aja tuh yang kamu dapat akhirnya bisa kamu bawa pulang?
0: Tentunya dia juga culture shock ya, habis dari negara satu ke negara satu tiba-tiba
1: tidak dikasih waktu untuk beradaptasi ya.
0: Iya.
1: Dan nafas.

0: silakan masuk ke negara yang selanjutnya. Di Jepang pastinya udara, Kak.
1: Oke.
0: Salju.
1: Oh ya.
2: Oh, kemarin berangkatnya pas winter ya?
0: Pas winter, alhamdulillahnya.
1: Oh. Dapatnya salju ya.
0: Dapat. Itu salah satu wishlist saya. Cuman enggak dibilang di awal, cuman akhirnya dapatnya prefekturnya di atas. Lebih di utara, utara sedikit.
2: Iya, iya.
0: Jadi makanya dapat salju. Okay. Dan itu sangat challenging. Saya pikir salju itu sangat dingin, sangat enak. Ya satu hari masih enak. Selanjutnya ya sangat mematikan tubuh saya.
2: Oh, dia dingin sekali ya.
0: Dingin sekali, Kak.
1: Kita di daerah yang sangat sepanas ini tiba-tiba ketemu. Pikiran kita pasti kalau dingin enak ya.
0: Iya.
1: Tapi sama-sama tidak sesuai ekspektasi kita. Ternyata dinginnya terlalu dingin.
0: 5 derajat saya saja sudah. Ini apa 5 derajat ini? Kemudian culture shocknya apalagi ya? Ah, pasti budaya Jepang. Yes. Mereka sangat disiplin 100%.
2: Oh, ya.
1: Berarti benar ya?
0: Benar banget. Okay. Dan itu terjadi bukan hanya di tingkat-tingkat misalnya yang formal seperti ini, tapi bahkan di kehidupan setiap individu, Kak.
1: Oke, okay, seperti apa tuh?
0: Misalnya di keluarga saya, kan kita tinggalnya semacam KKN sebenarnya jatuhnya. Saya punya keluarga baru di setiap negara. Saya punya 3 foster family. Kalau di Jepang itu saya foster family-nya. Itu yang buat culture shock. Setiap malam apa yang akan saya lakukan biasa itu diagendakan. Dari jam berapa sampai jam berapa kita bakal kemana. Jam berapa sampai jam berapa itu ditulisin. Dan kita sama-sama merumuskan kita bakal kemana, seharusnya bagaimana dan lain sebagainya.
1: Oh, itu dirumbuk bareng-bareng?
0: Dirumbukkan bareng-bareng.
2: Tiap hari ada rundown-nya.
1: Tiap hari ada rundown-nya. Okay.
0: Harusnya aku bawa tuh tulisannya tuh.
2: Biar biar jadi bukti ya.
0: Itu jadi bukti. Okay. Itu sih Jepang sangat sangat ulet menurutku. Kemudian yang kedua, di Singapura pasti juga sangat berbeda ya, Kak, sebagai salah satu negara maju di Southeast Asia.
2: Iya, betul.
0: Itu Singapura merupakan kacamata negara maju yang seharusnya.
1: Betul.
0: Apalagi di sana kalau kita di sini mesti melihat bangunan-bangunan semacam rumah individu, di sana kan semua rata-rata apartemen.
1: Oh, apartemen ya?
0: Apartemen rata-rata.
2: Apartemen ya.
0: 100%.
2: Rumah susun ya, betul.
0: Ya, kemudian secara culture juga pasti berbeda juga kan ya, apalagi negara maju dengan Indonesia. Kalau Thailand 11-12 dan Indonesia actually.
1: Cuman soal makanan pasti mirip-mirip juga ya?
0: Makanan juga mirip-mirip. Cuman di sana rasanya lebih asin, asam, pedas. Jadi makan som tam tom yam, pad thai.
1: Masuklah
0: semua ini. Akhirnya merasakan lidah-lidah Indonesia ya.
1: Kita sebagai orang Sulawesi yang nasi goreng aja ditaruh jeruk.
0: Iya betul, itu kayak.
1: Jadi rasanya itu cocok ya di lidah kita.
0: Sangat relate. Terima kasih Thailand.
1: Terus kalau soal budaya di Thailand ada perbedaan apa gitu? Mungkin yang
0: budaya. Budaya Thailand itu mereka kan budayanya sangat kental ya, Kak. Dan itu ditunjukkan ke bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara mereka menyapa individu itu sudah sangat santun, sopan dan itu sangat ramah. Jadi kayak mereka sangat welcome to everybody. Jadi makanya saat ketemu orang Thailand itu sangat kayak oh mereka sangat menyambut dan kita semua nih. Jadi itulah gambaran Thailand sesungguhnya. Thailand Indonesia itu 11-12. Bedanya hanya bahasanya aja.
1: Iya.
2: Itu kemarin pas kamu pas pertukaran itu agak susah nggak sih kalau misalnya cari makanan-makanan yang halal?
0: Of course.
1: Tantangan ya.
0: Sangat sangat.
2: Itu termasuk salah satu tantangan bagi kamu kah?
0: Itu jadi tantangan bagi saya tapi itu yang saya cari.
1: Maksudnya gimana?
2: Maksudnya.
0: Sih? Jadi kayak misalkan. Apalagi ini bukan hanya di Thailand ya, Kak. Even di Jepang pun
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, betul.
0: Kan saya belum pernah merasakan. Saya kan hanya biasa lihat di YouTube tuh. Gimana individu-individu itu makannya sangat sulit di belahan dunia sana. Dan akhirnya itu terjadi pada saya. What's happened to me? Jadi saya coba mempelajarinya. Kayak misal kita pakai, sekarang kan udah canggih kan ya. Scan barcode-nya, kemudian lihat nih ada makanan apa-apa aja. Sekalipun itu tidak bisa dilakukan, teman-teman kita yang as Japanese or Thailand itu sangat membantu. Ini gak bisa, ini ada ininya. Mereka sangat peka terhadap hal itu. Aku ingat banget waktu kita ke Thai Parliament. Jadi itu kita kan ada namanya institutional visit. Jadi kita makan siang di salah satu food courtnya gitu. Kemudian kan di sana nyampur kan ya. Dan mereka tahu kalau kita itu as a Muslim people itu sangat strict terhadap hal tertentu. Mereka langsung bilang, oh ini gak boleh, ini boleh. Jadi kayak temannya juga sangat, dan all participant itu sangat supportive each other.
2: Oke.
1: Luar biasa ya. Tapi kan itu selama di beberapa negara itu Jepang, Singapura dan juga Thailand. Itu kemarin ngapain aja tuh di negara-negara itu? Jepang ngapain, Singapura ngapain, Thailand ngapain? Sampai kan yang paling lama kan di Jepang hampir 2 mingguan.
2: Ya. Mingguan.
1: Nah, itu ngapain aja tuh, Bo?
0: Oke. Okay. Kita tadi ada satu hal yang keskip.
2: Apa tuh?
0: Jadi kan dari Thailand, Singapura and Jepang itu kan gimana nih perpindahan-perpindahannya?
2: Ya.
0: Perpindahannya itu kita menggunakan kapal.
1: Oh
2: iya.
1: Ini
2: okay.
0: Jadi perbedaannya kalau pertukaran sayap dengan pertukaran-pertukaran lainnya itu kita menggunakan kapal nih perpindahannya. Dan di dalam kapal itu kita melakukan kegiatan sebagaimana kehidupan sehari-hari. Mulai bangun pukul jam 5 itu morning exercise until night kita punya kegiatan yang sangat padat. Jadi kegiatannya itu sudah terrundown
2: ya,
0: sepresisi mungkin. Karena ini merupakan kegiatan dari Jepang itu sendiri. Jadi mereka itu sudah sangat teliti membangun jadwalnya. Bahkan cara untuk mengaitkan horden itu ditampilkan di buku, buklet mereka. Sedetail itu.
2: Sedetail itu ya. Wow.
0: Cara melipat selimut dan lain sebagainya. Dan apa kegiatan aktivitas kita pertama di Jepang itu pastinya kita punya kegiatan namanya institutional visit. Kemudian ada discussion group visit. Jadi kebetulan karena grup saya itu pergi ke salah satu underwater channel, itu semacam alat mitigasi bencana di Jepang untuk kasus banjir.
1: Okay.
0: Jadi mereka kayak membangun tunnel-tunnel di bawah laut, di bawah sungai. Di bawah tanah. Jadi kalau misalnya banjir, semua airnya itu diserap ke dalam tempat itu. Dan itu kayak memperlihatkan kalau teknologi di Jepang itu sudah semasif itu.
2: Oh, pantasan pernah mereka membersihkan sungai gak sih? Yang mereka sikat itu kali ya?
0: Mungkin salah satu partnya itu ya, Kak.
2: Iya, iya, iya.
0: Itu beton-betonnya bahkan lebih lebar daripada misal saya disusun 5 orang. Itu lebih lebar banget. Jadi kayak itu hal yang kita lakukan. Kemudian di Jepang itu sendiri kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan. Teman-teman saya yang sebagai YLNYL itu bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Kemudian di selanjutnya kita bakal berlayar. Itu kegiatannya ada morning exercise, voluntary activity. Ada namanya juga peer learning seminar. Kalau peer learning and voluntary activity itu kegiatan yang mana memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Jadi kebetulan kalau di, karena saya juga merupakan PIC dari voluntary activity, yang kita bawa itu ada 2 hal. Yang pertama itu noodle night, jadi kita memperkenalkan mie Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri. Kemudian yang kedua kita memperkenalkan kopi-kopi dari Indonesia. Ada Arabica dan Robusta misalnya. Itu dibawa dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh, Jawa Tengah dan daerah-daerah timur. Kemudian kita juga memperkenalkan aksara-aksara di Indonesia. Kebetulan yang punya aksara itu hanya ada beberapa provinsi ya, Kak.
1: Makassar salah satunya.
0: Dan saya bawa aksara Lontara kemarin. Kita mengajarkan ke teman-teman luar negeri itu bagaimana cara menulis aksara Lontara, aksara Jawa dan aksara Bali. Dan mereka menulisnya di sebuah tote bag yang bisa mereka lukis. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti itu. Kemudian kita punya di Jepang sendiri, kita back lagi ke Jepang, itu kita masuk di kelas-kelas. Jadi kelas-kelasnya itu berdasarkan tema-tema tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita belajar bagaimana mitigasi bencana di negara A, B, C, D. Jadi kita bisa tahu secara internasional gimana Singapura menangani masalah A, gimana Laos menangani masalah B. Kemudian kita ada namanya exhibition. Jadi kita kayak menampilkan budaya Indonesia, tapi itu semacam pameran besar. Apa yang kita tampilkan? Yang kita tampilkan itu misalnya kemarin ada permainan-permainan tradisional, congklak dan teman-temannya. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan sampai di negara-negara terakhir. Dan ada salah satu kegiatan namanya itu national presentation. Kita menampilkan tarian, budaya dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia.
2: Wow. Dimix ya.
0: Dimix. Aku nari 3 tarian.
1: Apa aja tuh?
2: Apa aja tuh?
0: Aku nari pacu jalur.
1: Pacu jalur
0: dari Riau. Kemudian tari soya-soya dari Maluku Utara. Kemudian tari jampi dari Jawa.
1: Masih hafal tuh gerakannya.
0: Sepertinya masih.
2: Enggak tiba-tiba disuruh nari di sini. Enggak dong.
1: Masih hafal atau enggak untuk prakteknya nanti. Siapa tahu ada momen nanti untuk bisa ditampilkan gitu ya.
2: Oke, berarti enggak ada kata bosan ya kalau di kapal kemarin
0: Enggak ada, Kak. Enggak ada kata gak ada kata bosan karena gak ada waktunya untuk bosan.
2: Iya, betul. Karena sudah terrundown ya.
1: Sepadat itu ya.
0: Itu, betul.
1: Oh, oke. Okay. Luar biasa sekali ini ya. Tapi saya juga nanti penasaran nih, mungkin kita akan jeda dulu ya teman-teman berdua. Tapi mungkin akan saya briefing sedikit karena nanti di segmen terakhir gitu ya, saya bakal mungkin bertanya-tanya soal apa yang dipelajari di sana gitu, soal mitigasi bencana. Karena kan kita bisa bilang Sulawesi Tengah adalah salah satu kota dengan beragam gempa dan juga bencana-bencana yang mungkin.
0: Betul.
1: Kita gak minta-minta bakal terjadi lagi, tapi yes, sesuai dengan fakta begitulah. Nanti mungkin juga bisa diberikan edukasi kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin kita terkait dengan mitigasi bencana ya, Rido. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro2 di sore ceria. Wow.
1: Bisa kasih apa-apa dulu enggak? Saya masih sebentar.
0: Soalnya udah mepet banget ternyata waktu kita ya.
1: Ini waktu yang mepet tapi kita masih punya rentetan pertanyaan yang harusnya bisa dijawab hari ini. Tapi kalau enggak bisa dijawab semuanya nanti kita bakal bikin part 2
0: ya. Iya. Nanti kita pasti kasih topik ya.
1: Betul. Nanti ya di bulan Juli lagi deh.
0: Ini masih Juli BTW ya.
1: Oke. Nah itu tadi yang seperti sebelumnya saya udah bilang gitu ya sebelum jeda
0: segmen
1: ini bahwa ini Kak Rido kan sempat mempelajari bagaimana soal mitigasi bencana di berbagai negara gitu ya. Nah seperti yang udah saya bilang bahwa fakta yang sebenarnya kita di Sulawesi Tengah itu adalah kalau kita bisa bilang kota yang agak rawan sama bencana gitu. Nah mungkin Kak Rido bisa kasih edukasi buat saya dan juga mungkin teman-teman Pro2 yang lagi dengerin kita karena kan pendengar kita kan anak-anak muda nih yang rata-rata mungkin agak susah nih untuk nyari tahu gimana caranya mitigasi bencana dan segala macam gitu. Mungkin lewat Kak Rido teman-teman terbuka nih pikirannya gitu untuk bagaimana berbicara soal mitigasi bencana. Silahkan Kak Rido.
2: Oke. Jadi kalau kita bicara tentang mitigasi bencana itu daerah kita tuh harusnya bukan lagi mencari tahu, tapi sebenarnya sudah harus tahu dan sudah harus siap.
0: Ya, betul.
2: Karena kita tinggal di atas sesar yang sangat aktif dan 2018 itu merupakan yang gambaran besar, kalau kita tidak bisa main-main dengan kondisi seperti ini. Kita tidak bisa pindah. Yang kita lakukan adalah beradaptasi dengan kondisi-kondisi itu.
1: Benar.
2: Dan itu yang dilakukan Jepang juga, salah satu negara yang saya kunjungi.
1: Iya.
2: Gimana mereka beradaptasi dengan hal itu dan menyediakan dan menyiapkannya sedini mungkin. Itu mulai dari tingkatan anak-anak, bahkan bagaimana mereka menginjeksi pendidikan mengenai edukasi mitigasi bencana sejak dini. Sedangkan di kita pendidikan hal itu bukan menjadi suatu kewajiban di kurikulum.
1: Betul.
2: Itu hanya dilakukan secara sosialisasi misalnya.
1: Benar.
2: Baru ada.
1: Betul.
2: Yang kedua, investasi, Kak. Kalau bicara tentang mitigasi bencana, kita perlu investasi jangka panjang. Bagaimana saya sebutkan sebelumnya, kalau di Jepang itu mereka mau mengeluarkan uang bermiliar-miliaran untuk bagaimana bisa memitigasi bencana banjir selama bertahun-tahun ke depannya. Dan seharusnya sebagai salah satu provinsi yang memang rawan akan bencana dan bencana tidak pernah bisa hilang, kita harus siap untuk bisa menginvestasikan alokasi pendanaan kita khusus untuk penanganan bencana tersebut.
1: Betul.
2: Contohnya apa? Sebenarnya sudah kita melakukan, tapi kan secara bertahap ya, nggak bisa semuanya.
1: Betul.
2: Jadi bagaimana intervensi di ruang publik terlebih dahulu, karena itu kan paling sering digunakan. Bagaimana mulai dari strukturnya dan lain sebagainya itu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi di kita. Apalagi kita bukan hanya tentang gempa, ada juga likuifaksi. Jadi double-double permasalahannya. Kemudian di Singapura juga, walaupun negara yang sangat minim terhadap bencana, tapi menurut kacamata saya di Southeast Asia, ini merupakan negara yang sangat siap untuk menghadapi bencana apapun. Mengapa? Karena teknologi yang mereka gunakan untuk memitigasi bencana sudah semasif dan se-advance itu. Sedangkan bukan membandingkan ya, tapi itu fakta nyata. Kita secara konvensional saja masih tertatih-tatih. Dan kita harus mengejar bagaimana ketertinggalan-ketertinggalan kita. Dan apa sebenarnya yang bisa lakukan kita sebagai anak muda? Itu satu, anak muda ini kan punya channel. Selagi kita punya channel misalnya di media sosial untuk mengampanyakan mengenai langkah-langkah strategis yang sekiranya bisa kita lakukan. Misalnya menyediakan safety bag saat terjadi bencana gempa ataupun tsunami, ataupun bagaimana kita punya knowledge tentang kalau misalnya gempa terjadi dengan kekuatan sekian-sekian bisa meruntuhkan apa-apa saja, itu kita sudah tahu bagaimana pola mitigasinya. Dan alhamdulillah saat kemarin gempa baru-baru yang 6 koma itu sudah kelihatan bagaimana masyarakat kita sudah lebih aware dan sudah lebih peka terhadap itu. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan terus agar nantinya ini tidak hanya jadi pesan sesaat. Nanti kalau misalnya ada gempa baru kita ingat lagi. Tapi ini harus jadi kebiasaan. Karena ya sesarnya itu kan bergerak terus. Tapi tidak tahu kapan gerak besarnya. Itu sih sebenarnya yang saya coba mau sampaikan. Karena kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda secara individual itu sangat sulit untuk mereach out hal-hal yang sangat besar. Makanya hal-hal sesederhana tadi itu yang bisa kita lakukan gitu.
1: Itu dia benar memang ya teman-teman berdua. Karena apa ya, tapi ini ya,
0: apa-apa
1: masyarakat itu? Kita itu kayaknya kalau yang dibilang bikin safety bag yang kayak gitu-gitu.
0: Masih dianggap tabu.
1: Betul. Ya? Nah, dia
0: masih malas ya.
1: Gimana ya untuk sosialisasinya biar masyarakat.
0: Masih ada kata-kata alay kau.
1: Tapi enggak, dari berkaca dari apa yang sudah terjadi begitu ya. Betul. Harusnya memang itu sudah dipersiapkan sedini mungkin.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Supaya ada persiapannya lah. Gitu ya. Kita tidak meminta-minta bencana akan datang lagi di kota ini, apalagi kota Palu sudah sangat begitu cantik, sudah sangat begitu rapihnya sekali. Gitu bangkit dari 2018 dulu. Ya semoga tidak ada lagi bencana yang datang gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita tinggalkan dulu mitigasi bencana. Semoga juga teman-teman bisa ngambil sisi positif atau mungkin ambil edukasi yang paling baik gitu ya dari apa yang udah disampaikan sama Rido tadi.
0: Mungkin nanti next time kita bakal kasih topik tentang kebencanaan kali ya sama.
3: Wow, betul. boleh.
0: Oke deh. Terakhir nih, pesan untuk teman Pro 2 untuk closing statement di sore ceria hari ini.
2: Iya. Oke. Untuk teman-teman Pro 2 semua dimanapun kalian berada, terlebih lagi teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, untuk apa yang sedang kalian impikan dan cita-citakan itu terus dikejar dan diusahakan, karena semua pintu itu kuncinya ada di kalian. Kalau kalian ingin mencoba, itu semuanya pasti akan bisa, karena yang tahu hari ini, besok dan akan datang adalah kalian sendiri.
1: Itu kan di saya juga ya.
0: Ya betul. Planning, nah terakhir nih, planningnya Rido ke depannya nih.
2: Planning ke depannya semoga pertama bisa menyelesaikan S2-nya.
1: Amin.
2: Dan semoga dengan dapatnya beasiswa sekarang juga yang saya dapatkan, itu bisa selesai tepat waktu, satu bisa kembali kemarin juga berkontribusi bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dan kedepannya semoga komunitas saya juga bisa berkembang kak.
0: Amin.
1: Dan nanti bicara soal perkembangan komunitas nanti kita bakal bahas ya. Komunitasnya
0: nanti kita undang lagi ya.
1: Betul, soon di Pro 2 FM Palu, ditungguin aja komunitasnya bakal ngobrol bareng sama kita di program Jaga Malam nanti.
0: Oke deh teman Pro 2, terima kasih ya buat Rido sudah mampir di Pro 2 Palu hari ini, dan mungkin nanti kita bakal undang lagi ya.
1: Betul.
0: Dan
1: karena sepertinya masih banyak di dalam yang belum kita berhasil gali ya. Sore hari ini teman Pro 2, karena kita cuma sejam aja.
0: Ya.
1: Kalau kita tadi 3 jam atau sampai malam boleh.
0: Iya betul. Oke deh teman Pro 2, waktunya Melia pamit.
1: Ya, Melana pamit, dan juga operator kita sore hari ini ada Wahyu Faisal juga pamit undur diri, dan narasumber kita sore hari ini ada Rido juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Betul. Di edisi sore ceria hari
0: berikutnya.
1: Senin ya.
0: Yes.
1: Hari Senin nanti teman Pro 2.
0: Wow. Saya ya. Oke deh teman Pro 2, sampai ketemu lagi.
1: Untuk selanjutnya generasi muda sebagai
0: headline. Bye. Bye dulu.
3: Bye.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di... profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
2: Ya semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke. Okay. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Okay. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih,
2: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Iya betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

bisa dilakukan itu semua. Siap, ya, tentunya kita ada.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
2: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, itu itu.
1: Kenapa okay. sih harus dibuka dengan yang seperti
0: itu? Oke, teman berdua, balik lagi di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam. Tentunya kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama IM, Iyak, dan juga Melia di malam hari ini, teman
0: berdua. Wow, aku bawa 3 program ya hari
1: Betul.
0: Ini, hebat banget.
1: Kamu sangat-sangat produktif di hari ini ya, hari Rabu 8
0: Betul
1: Juli.
0: Betul banget. Oke, teman berdua, ngomong-ngomong kan kita di Jaga Malam kali ini, kita tidak berdua aja. Tadi kita bersama Rido. Sekarang kita bersama dua
1: orang. Sudah saatnya kita berbicara sama komunitas gitu. Dari malam hari ini udah hadir di studio Pro 2 Palu, ada Agim dan juga Alia.
0: Alia,
1: Halo.
0: Mana suaranya Agim nih?
2: Halo.
0: Oh, oke. Ketika ditegur langsung wah.
1: Oke. Boleh kenalan dulu dong Agim dan juga Alia. Saya mau dari ketua dulu kali ya. Alia ya ketuanya. Oke, silakan Alia.
3: Perkenalkan, nama saya Alia Putri Maharani, bisa dipanggil Alia. Jabatan saya di sini sebagai Ketua Relawan Pemuda Kota Palu.
0: Ketua Relawan Pemuda Palu. Keren banget ya, masih SMP ya.
1: Aku sudah tahu kenalan ya tadi.
0: Tadi kan? Wah, tentunya dong harus kenalan dong. Gimana sih kamu ya?
1: Selanjutnya.
2: Halo, nama saya Agim Nasir Abdiansyah, bisa dipanggil Agim. Saya sebagai Wakil Ketua Relawan Pemuda Palu.
1: Wakil Ketua. Relawan Pemuda Palu. Nah,
0: ini anggotanya mana, kenapa kan di bawah?
1: tapi by the way, ini Relawan Pemuda Palu udah dari kapan sih adanya?
2: Baru bulan ini sih, baru bulan Juni kak. Karena memang baru terbentuk.
0: Iya, baru terbentuk kemarin ya?
3: Baru sekali.
1: Oh, okay. Siapa yang bentuknya kemarin?
3: Jadi sedikit cerita kayak
1: silakan.
3: Jadi pertama itu dia sama namanya Kasakina. Kasakina yang buat ini komunitas. Terus adalah adik kelasku, dia status itu poster untuk penerimaan anggota. Jadi saya bergabung kak, karena saya suka begitu.
0: Sosialisasi
3: saya. Terus habis itu pas kita besoknya rapat, habis rapat berbincang-bincang, tiba-tiba Alia aku mau jadi ketua.
0: Tiba-tiba
3: sekali jadi kali aku mau jadi ketua. Loh, karena saya rasa saya punya banyak pengalaman, jadi saya iakan kak.
1: Berarti pengalaman ya yang berbicara, asik. Nah ini kan berarti Agim juga ikut serta di dalam pembentukan untuk Relawan Pemuda Palu. Berarti kamu juga salah satu otak ya, inisiasinya ya.
2: Iya kak.
1: Oke, kenapa tuh bangun Relawan Pemuda Palu?
2: Ceritanya panjang sekali juga kan.
0: Coba dijelaskan panjangnya.
1: Mau tunggu yang panjang-panjang.
2: Jadi waktu itu saya pertama sharing-sharing kepada Kak Mehdiantara sebagai kepala yang memegang Rumah Adat Sauraja. Nah, jadi berbincang-bincang tentang mau membuat kegiatan yang namanya Relawan Pemuda Palu. Karena sekarang itu banyak anak-anak pemuda-pemudi yang otaknya itu orang bilang lebih ke pergaulan bebas, tidak mau ada di dalam organisasi atau komunitas. Jadi saya dengan Sakina ini inisiatif lah membuat kita buat kegiatan ini saja, Relawan Pemuda Palu, untuk mencari seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kota Palu. Setelah itu kita buatlah pendaftarannya, Alia juga bergabung dan kita menjadikan ketua untuk Alia.
0: Dan anggotanya itu sudah ada berapa orang tuh?
2: Untuk anggotanya sekarang ada 20-an lebih kak.
0: Wah, udah lumayan ya.
3: Iya, 20-an lebih. Tapi kebanyakan itu ada pekerja sama mahasiswa, pelajar itu sedikit sekali kak.
0: Ada mahasiswa juga?
2: Ada. Yang ada, kerja juga ada kak?
3: Ada pekerja.
1: Oke, tapi memang targetnya kalian untuk anggota-anggota yang gabung nanti di komunitas Relawan Pemuda ini umur berapa sih? Karena kalian masih SMP ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari umur 13 tahun sampai dengan 29 tahun.
1: Yang gabung di sana ada yang sudah seumur berapa gitu? 25-an ada?
2: Lebih kak, sekarang
3: ada
2: malah.
3: Lebih.
0: Tapi ketuanya yang gitu ya, yang kecil ya. Yang muda.
1: Terus ketuanya kamu, itu gimana tuh? Kamu sebagai ketua dan menakodai para
0: sebelumnya pengalaman itu. Pengalaman sebelumnya yang membuat kamu terpilih itu apa?
3: Saya pernah jadi pembina pramuka, pembina jadi jadi saya ambil kelas 7, ngajar soal tentang pramuka, begitu habis itu ketua kelas.
0: Betul.
1: Oke.
0: Oke, okay, berarti dari dari jadi pembina pramuka dia.
1: Oke, okay. Luar biasa ya. Ini kayaknya kita juga perlu belajar gitu ya. Atau mungkin teman-teman pro 2 di rumah gitu ya harus belajar sama teman-teman ini karena masih SMP gitu tapi kepikiran untuk apa ya bisa membangun suatu komunitas yang tentunya ini bisa berdampak kepada masyarakat luas gitu ya.
0: Ini selain menjadi relawan ini kesibukan teman-teman ini apa? Sekolah ya?
3: Iya, sekolah. Okay. Ini kan masih libur, Kak. Masih libur.
0: Oh, masih libur ya? Masih. Kirain udah masuk.
1: Masih.
2: Yang lain kan masih MPLS.
3: SMA udah selesai masuk.
1: Oke. Okay.
0: Oh, oke.
1: Okay. SMP-nya belum.
0: Ini dari SMP mana aja nih?
3: Kalau dari saya SMP 1 Palu, Kak.
0: Oke.
2: Okay, kalau dari saya SMP Negeri 7 Palu.
1: SMP 7 Palu dan
0: SMP 7 ya? Oh. Wow. Kirain tadi satu sekolah.
2: Tidak, Kak.
1: Oh, justru berbeda ya?
3: Iya, berbeda-beda.
0: Okay. Berarti Agin tinggal di bagian sana dong.
1: Tapi kan ini Agin kan yang ngebentuk dari relawan pemuda Palu. Terus ketemu sama Alia gimana tuh?
2: Waktu itu kan kita buka pendaftaran kan untuk relawan pemuda Palu. Terus kita adakan rapat pertama, rapat perdana seluruh calon anggota ceritanya. Terus setelah itu kan ajak beliau untuk rapat. Sesampainya di sana kita lihat, oh dia ini bicaranya bagus. Terus di saat pendaftaran kan kita ada lampirkan pembuatan visi dan misi dan alasan. Alasan dan visi misinya juga bagus. Jadi kita menilai, oh ini kayaknya cocok untuk jadi penerusnya Sakina menjadi ketua. Karena Kak Sakina itu juga lumayan sibuk sekali. Jadi beliau melepas jabatannya dan dicari untuk yang baru.
0: Ngomong-ngomong soal sibuk nih, kalian kan mau kelas 3 ya. Sebelum dia bertanya, itu bagaimana cara nanti kalian itu membagi waktu kalian? Karena ini kan baru mau sekolah ya.
3: Iya.
0: Terus kalian udah kelas 3 lagi.
3: Ya kalau itu sudah kita bicarakan, kita rapatkan. Jadi nanti kalau sudah kita masuk sekolah, kayak mau seperti rapat, mau kumpul-kumpul yang harus ada dibahas, itu nanti kita pindah ke hari weekend atau tidak nanti habis pulang sekolah malamnya begitu. Okay. Kalau memang mendesak sekali, memang harus izin komunikasi sama guru. Kenapa kita mau izin begitu.
1: Oke. Okay, tapi kalau backgroundnya Agim sendiri, karena Agim ini kayaknya beberapa kali ke Pro 2 gitu ya. Cuman yang satu nggak jadi ya kemarin.
2: Iya kan, ada halangan
1: ada
2: kemarin.
1: Halangan, gitu. Dia udah ngebentuk juga yayasan, apa sih kemarin kreativitas ya?
2: Yayasan kreativitas anak.
1: Oke, okay, nah ini kan Agim kalau bisa dibilang aktif gitu ya, membangun suatu komunitas ataupun yayasan yang menampung anak muda gitu. Backgroundnya Agim ini sampai Agim bisa seberani itu gitu untuk membangun suatu komunitas atau yayasan itu kenapa tuh Agim? Atau apa tuh backgroundnya Agim sebelumnya?
0: Apa motivasinya?
1: Apa motivasinya Agim?
2: Agak susah sih Kak dijelaskan. Jadi untuk komunitas yayasan kreativitas anak itu terinspirasi dari adik Mikaela.
1: Oh, oke, okay. Ini adalah gambar.
2: Ada gambarnya di situ untuk adik Mikaela. Jadi waktu itu beliau itu ketemu dengan saya waktu lomba puisi di PGM.
1: Oke.
2: Jadi saya ajak beliau mau tidak gabung di Yayasan Kreativitas Anak saya. Nanti saya membimbing kamu dalam mengikuti lomba-lomba yang ada di Kota Palu. Kebetulan juga saya kan sebagai pemenang lomba puisi 2SN 2021 tingkat provinsi.
1: Oke, berarti memang udah banyak ya prestasinya ya.
0: Ya ini berdua ini sangat-sangat luar biasa ya. Iya luar biasa banget ya. Masih maksudnya masih SMP loh.
1: Iya.
0: Jiwa semangatnya itu besar banget.
1: Dulu kita kayaknya SMP belum kepikiran untuk.
0: Iya, kayak kita kepikiran
1: untuk gabung bareng sama komunitas aja kayaknya kita.
0: Iya betul. Mantap-mantap pramuka, PMR.
1: Apalagi membangun suatu komunitas gitu. Dan ini melibatkan orang banyak gitu. Apalagi diketuai langsung gitu sama. Iya. Si Alia ini berat ya, berat ya.
0: Keren sih.
1: Tapi Alia selama mungkin ini kan udah jalan sebulan ya. Iya. Kalau bisa dibilang gitu. Apa tantangan yang kamu dapat selama kamu menjabat sebagai ketua dari komunitas relawan pemuda Palu ini?
3: Banyak, Kak.
1: Oke. Okay. Banyak. Kayaknya
0: dari,
1: banyak
0: dari cara dia berbicara tuh memang sangat-sangat banyak ya.
1: Oke, okay, kayaknya boleh di-spill ya Alia. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran juga nih buat teman-teman gitu ya.
3: Terutama itu seperti kayak ada orang bilang ini anak-anak pasti masih kecil begini, bukan apa yang
1: normal. Oh, di under
0: ya. Pikirannya kali ya belum dewasa.
3: Tapi tapi kami membuktikan dengan berkolaborasi sama kakak, sama yang lain juga. Terus tantangan itu ada di keluarga, karena memang kalau kita rapat itu Kak bisa
0: berjam-jam.
3: Ya, bisa sampai jam 12 pulang, jam 1. Iya. Karena ada
1: peluang untuk dicari sama mama.
0: Lanjut.
1: Gitu ya.
3: Iya,
1: kan. Jadi keluarga juga salah satu tantangan juga nih buat Alia, iya, ya, karena
3: kan anak perempuan.
1: Betul. Ih, paham banget lagi.
0: Cara dia berbicara saya sangat lembut ya. Betul. Makanya pas kamu masuk bicara saya langsung kaget.
1: Kenapa
0: saya kenapa? Iya. Oke. Pembawaannya sangat-sangat lembut ya.
1: Nah, ini juga kita mau ngingetin buat teman-teman Pro2 di rumah gitu yang lagi dengerin kita sekarang. Kita lagi live streaming di aplikasi YouTube RRI Palu dan juga
0: RRI Digital,
1: teman-teman Pro2, dan juga buat kamu yang pengen mungkin bertanya sama Agim dan juga Alia gitu ya, terkait dengan gimana sih membangun sebuah komunitas gitu, apa yang perlu diperlukan gitu. Nanti juga kita bakal tanya juga sama Agim gitu di segmen selanjutnya. So buat kamu yang pengen bertanya, langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105,
0: atau bisa juga melalui DM Instagram.
1: Atau
0: bisa juga melalui DM Instagram di @2palu. Ya tiba-tiba banget, bisa gak sih kamu lanjutin aja?
1: Oke, 2 palu aja. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali,
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat birthday teman Pro 2 tadi dari Project Pop itu adalah single terbaru ya. Nah, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau lah
1: narasumber kita.
0: Hari berbahagia dari Agim ya. Selamat ulang tahun Agim.
2: Terima kasih.
0: Oke, semoga panjang umur, sehat selalu dan juga komunitasnya makin lancar dan juga berdampak gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Agim gitu ya, kita lanjut lagi untuk membahas komunitas Relawan Pemuda Palu. Nah, kalau di Relawan Pemuda Palu ini program-programnya apa aja sih Agim? Karena kan kalau
1: apakah
0: berbicara,
1: sebulan kemarin sudah ada program yang jalan kan?
0: Ya, karena kan kemarin ada gempa ya.
1: Kebetulan banget ya di saat mereka membangun komunitas gempa.
0: Betul. Siapa tahu mereka udah juga merealisasikan segala programnya di situ setelah kejadian yang kemarin gitu ya. Karena kalau kita bicara soal relawan, enggak mungkin dong mereka kerja pas ada bencana aja. Pasti ada program-program yang lain.
1: Ada,
0: juga.
1: Ada rencana-rencana lain ya.
0: Oke, silakan Agim.
2: Jadi kita ada terbagi 3 divisi. Divisi itu divisi lingkungan, divisi narkotika, dengan divisi sosial dan kebudayaan.
0: Oke, boleh dijelasin sesuatu?
2: Nah, untuk divisi lingkungan itu nanti bergerak tentang lingkungan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kayak misalkan kita nanti ada program kerja, insya Allah bulan depan ini yaitu penanaman 1000 mangrove dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Wow, itu rencananya di mana tuh?
2: Pantai Layana.
0: Pantai Layana. Memang Pantai Layana ada sasarannya teman-teman komunitas ya.
1: Betul.
0: Ada komunitas juga yang masang apa gitu untuk mangrove dan segala macam juga di Pantai Layana. Mereka juga akan di Pantai Layana. Kenapa memilih Pantai Layana?
2: Karena kak cuman di sana sih objek yang memang menurut semua teman-teman yang memang bagus untuk penanaman mangrove.
0: Oke, gitu ya.
2: Seperti itu. Karena kalau mau kita bilang kayak misalkan saya mau tanam di Pantai Talise, misalkan saya tanam Pantai Talise kan pasti di sana banyak orang yang kayak makan somai apa segala macam. Sampahnya nanti percuma kita taruh tanam di situ terus sampahnya ke situ kan percuma.
0: Iya, bagus kalau manusia kalau baru mau nanam udah ada buaya. Harus nggak mau nanam di tempat buaya. Nah kalau itu kan berbicara dari divisi lingkungannya.
2: Iya.
0: Kalau divisi narkoba tuh ngapain lagi?
2: Kalau divisi narkoba kita sudah kerjasama dengan BNN Kota Palu.
0: Luar biasa.
2: Jadi
0: ya.
2: Beberapa hari ini kita ada panggilan untuk mengikuti dari BNN Kota Palu sosialisasi untuk adik-adik MPLS.
0: Adik-adik MPLS apa nih? SD, SMP?
2: Semua SMP.
1: SMP ya, semua SMP berarti ya.
0: Oke, berarti udah ke SMP mana aja tuh?
2: Kalau dari saya pribadi tadi dari SMP Al Hairat.
0: Oh di Pencar-Pencar.
2: Iya di Pencar-Pencar.
1: Kalau kamu tadi di mana?
2: Tadi saya rencananya di SMP 4 cuma ada halangan tadi.
1: Oke.
0: Oke, kalau kamu di SMP Al Hairat itu sosialisasinya gimana tuh?
2: Jadi tentang bahaya vape kak, karena sekarang anak-anak itu mereka kira vape itu lebih aman
0: daripada rokok.
2: Ternyata vape itu yang lebih berbahaya daripada rokok.
0: Tidak ada pembanding di antara keduanya, tidak ada yang lebih baik ya.
1: Sama-sama bahaya. Cuma bedanya yang satu yang
0: Oke, berarti sosialisasinya bicara soal bahaya vape ya?
2: Iya kak.
0: Oke.
2: Terus juga kan sekarang banyak kayak misalkan saya dengan Alia ya, kan waktu teman, kok coba dulu vape ku. Terus di vape itu saya isikan kayak bahan narkoba. Seperti itu. Kan liquid itu kan bisa diganti dengan cun, ganja.
0: Oh, salah satu zat-zat lagi.
2: Iya, yang penting tapi itu, dalam berbentuk cair.
3: Iya, itu bisa itu kalau kita hirup itu kita bisa pusing, mata kita merah. Pusing sekali.
1: Wow, sebahaya itu ya.
0: Ini adalah ilmu baru juga ya. Atau mungkin apa ya? Kewaspadaan baru juga buat anak-anak atau adik-adik kita yang sekarang lagi bersekolah, statusnya masih SMP gitu ya. Kamu berarti memang kalau yang modelan vape kayak gini udah masuk sampai di SMP ya?
3: Sudah, Kak.
2: SD aja udah, Kak.
0: SD
2: sudah. Kelas itu 6, kelas 5, kelas 4 itu sudah sekarang. Kalau misalkan kita lihat anak-anak gangster ya. Dalam anak-anak gangster itu pasti masih ada yang kelas 6, kelas 5, seperti itu.
1: Wow, dunia seanu ini.
2: Saya tahu karena teman kesendiri yang tidak boleh di spill.
0: Oke,
1: halo gurunya. Coba tanya Agim.
0: Nah itu kan Agim kan udah punya apa ya sosok orang yang terdekat gitu yang terdampak sama itu. Caramu untuk menegur atau mungkin caramu untuk
1: kamu
0: memberikan,
1: menegur
0: dia untuk tidak jangan menyentuh itu lagi begitu. Gimana tuh Agim?
2: Kebetulan saya kan orangnya ada asma, jadi tidak boleh kena asap rokok. Jadi ya tidak maulah bawa aku dekatan dengan yang merokok. Nanti kalau dekat dengan mereka sudah sesak sudah. Pernah juga sih berapa kali di skorsing dari sekolahnya. Cuman ya begitulah namanya kan

0: Ya misalkan Alia kok merokok ya dengan saya. Kalau saya tidak kasih merokok pasti, kalau saya menolak pasti ah tidak diteman lagi, dikeluarkan ya lagi dari gangsternya, iya, seperti itu.
1: Oh, oke, okay, berarti ajak-ajakan ya. Iya, betul. Kalau kamu enggak nyoba berarti kita enggak temenan.
0: Enggak ada teman.
2: Iya, seperti kayak kok teh bapot, kok teh zen.
0: Berarti itu lah, seperti itu.
2: Jadi mendingan kita enggak usah temenan ya.
1: Jangan ya. Jangan sampai tergoda juga ya, teman-teman. Kayak gitu-gitu enggak baik begitu. Itu kalau bisa dijauhin aja ya. Nah, kalau satu divisi lagi apa tadi?
0: Ada divisi sosial dan kebudayaan.
2: Itu ngapain?
1: Oke, kalau itu ngapain?
0: Ah, kebudayaan ini sesuai program kerja kita yang tadi, nanti insya Allah di bulan September kita melaksanakan lomba mewarnai dan lomba menari tingkat Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Untuk mewarnai itu kita buka hanya untuk dari TK 1, 2, dan 3. Itu nanti bekerja sama dengan Yayasan Kreativitas Sana.
1: Kreativitas Sana.
0: Okay. Setelah itu ada lomba menari tingkat SMP, SMA dengan komunitas.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita pisah-pisah dong, SMP nanti ke ini, SMA ke ini, dan komunitas ke ini. Karena rata-rata komunitas di Sulawesi Tengah itu jago-jago semua sih, Kak.
2: Banyak juga.
0: Iya. Jadi makanya dipisahkan dari SMA. Karena nanti biasa kalau kita campurkan, pasti mereka protes seperti itu. Kenapa? Masa mereka sanggar tapi dicampur dengan SMA kan beda kan
1: levelnya.
0: Seperti itu.
1: Ya, secara ilmu juga pasti beda ya. Nah, kalau Alia sama Agim sendiri nih di divisi mana tuh mendudukinya? Atau mungkin udah jadi ketua dan wakil dia nggak masuk di divisi?
2: Iya, tidak.
1: Oh, nggak masuk.
0: Jadi tidak.
2: Cuman anggota.
1: Cuman anggota ya. Tapi berarti menaungi semuanya ya?
0: Iya.
1: Tiga divisi itu ya berarti. Oh, oke. Okay. Kalau Agim sendiri, Agim lebih fokus kemana nih kalau disuruh pilih satu divisi itu?
0: Oke, okay, kalau dari saya sebenarnya lebih fokus ke narkotika karena saya sebagai Satgas Anti Narkoba juga.
1: Satgas Anti Narkoba.
2: Kirain tadi genre.
1: Iya. Siapa tahu?
0: Satgas Anti Narkoba, Kak?
2: Iya, kirain tadi.
1: Nanti mungkin dia bakal
2: dia panik.
1: Ya.
2: Iya, semoga sih. Siapa tahu dia kan.
1: Betul. Oke, dilanjut lagi berjaneng. Ini nanti kalau kedepannya nih relawan pemuda Palu ini bakal seperti apa atau mungkin bakalan ada project apa lagi ke depannya?
2: Selain yang September, untuk ke depannya kita belum tahu Kak karena kita mau selesaikan event ini dulu dengan penanaman 1000 pohon itu, terus kita memikirkan lagi apa yang kita mau buat yang baru yang belum ada di Kota Palu ini supaya banyak yang mengikuti.
3: Kalau penanaman mangrove itu kapan?
0: Rencananya sih Kak bulan Agustus ini.
2: Oh.
0: Tapi
2: Agustus.
0: Kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi.
1: Oke. Okay. Berarti masih nunggu konfirmasi ya?
0: Iya, karena kalau cuma kita sendiri mau mangrove sudah besok pun jadi Kak. Cuman pasti kan perlu ada lewati ini dulu, ini begini kan.
1: Oke. Luar biasa ya, ini project dari teman-teman atau adik-adik kita yang juga ini bisa bikin dampak baru untuk
2: keren mereka, semangatnya besar banget.
1: Betul,
2: ya. Saya selalu insecure kalau ketemu sama anak pemuda-pemuda yang sangat-sangat berjiwa.
1: Apalagi notabene kan mereka ini anak-anak SMP yang masih dibilang ya masih pengen main.
2: Betul.
1: Gitu. Sebenarnya ini juga bisa jadi tempat bermain buat mereka juga, tapi ya itu memerlukan otak,
2: bagus mereka.
1: Memerlukan pikiran juga.
2: Bagus, masih SMP sudah membangun relasi ke mana saja ya.
0: Sama kita sih Kak, santai aja. Kita santai. Jadi kalau rapat itu kan biasa kan kalau organisasi lain kayak rapat ada marah-marahnya. Kita bawa tenang karena kalau kita bawa tenang, kita bawa santai itu kan pasti semua berkonsentrasi. Kalau cuma mau dibentak, Kak, nanti begini kan nanti kan tidak fokus toh jatuhnya. Jadi kalau di kita itu selalu tentram, tenang dan aman.
2: Ini kalau misalnya ada orang yang mau bergabung sama kalian, masih bisa Kak atau
0: masih bisa, Kak?
2: Nanti langsung cek saja di IG-nya relawan.
0: Relawan pemuda Palu.
2: Oke.
1: Itu buat teman perdua yang mungkin juga tertarik nih karena berkat dari obrolan kita malam hari ini tertarik pengen gabung sama ini, apalagi melihat juga mereka, wah ini kayaknya masih sepantaran saya nih, mau dong gabung, sekalian belajar gitu ya caranya berorganisasi, public speaking dan lain-lain bisa juga di dalam gitu ya. Nanti dicek aja IG-nya
0: @relawanpemudapalu.
1: Oke deh teman peradu, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir tentunya ya, di segmen 3. So buat kamu stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu,
2: teman terbaik kamu.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng IM.
1: dan juga
0: masih bareng
1: Alia
0: dan juga Agil. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, teman Pro 2, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum menjadi relawan ini?
1: Iya.
0: Bisa kali ya, Agil.
2: Agil itu?
1: Iya, betul. Karena kan kalau berbicara soal relawan pasti akan ada persiapan-persiapan yang mungkin bisa disiapkan sebagai komunitas yang bicara soal relawan gitu ya. Apalagi relawan pemuda.
2: Jadi Kak, kalau kembali ke tadi, kita kan ada 3 divisi. Salah satu contoh ya ini, kalau misalkan kita mau membuat kegiatan sosialisasi di SMA Al-Azhar contohnya, tentang narkoba, bahayanya vape terhadap pemuda-pemudi. Nah, itu kita pasti menyurat dulu ke BNN-nya, apakah bersedia tidak untuk bekerja sama dengan kita untuk sosialisasi pada hari itu juga. Karena biasanya kalau dari BNN seperti kemarin Kak, itu kalau sosialisasinya dari BNN cuma mengawasi saja. Jadi kita kayak misalkan saya kirim materi ke kakaknya atau nanti kakaknya yang kayak revisi materinya. Nanti beliau tambahkan sesuatu atau ada yang beliau hapus dari dalam situ. Seperti itu.
1: By the way, saya penasaran juga nih, berarti kan ini udah ada menjalin kerjasama bersama dengan instansi terkait begitu ya. Itu bagaimana sih? Karena ini kan baru, bisa dibilang baru jalan sebulan gitu. Gimana respon atau apa ya, apresiasi dari masyarakat mungkin, atau mungkin dari keluarga kalian mungkin terdekat, dan juga dari pemerintah untuk mendukung komunitas relawan pemuda Palu ini.
2: Kemarin itu Kak kan ada kegiatannya dari Dinas Lingkungan Hidup yang event environmental itu kan Kak. Di situ kita undangan pertama untuk hadir di acara itu. Kalau saya di acara pembukaan, Alia di acara penutupan. Jadi setelah itu kita berbincang, saya berbincang singkat dengan Kadis Dinas Lingkungan Hidup, meminta support dan dukungan untuk kegiatan yang dibuat relawan pemuda Palu. Alhamdulillah beliau mendukung sepenuhnya. Seperti itu.
1: Berarti sejauh ini yang pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan relawan pemuda Palu itu Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sama satu, ada yang kita lupa. Ibunda tercinta kita.
1: Siapa tuh ibunda tercinta?
2: Ibu Imelda Liliana Muhyiddin.
1: Ibu Melda ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif anak muda
0: anak
1: gitu
0: muda ya.
1: Pernah lihat juga di komunitas Ayo Bermain.
0: Ayo Bermain ya kan, yang dia ikut nimbrung bermain.
1: Yang kayak gitu dia selalu dukung gitu, apalagi mungkin teman-teman yang berbicara soal relawan ya.
2: Kalau Ayo Bermain itu kan pasti seseru itu ya untuk bermain. Dan Ibu Melda juga pasti ikut karena emang seseru itu. Kalau kita relawan pemuda Palu kan bergerak di pemuda-pemudi. Jadi pasti Ibu Melda itu lebih suka, misalkan kan sekarang kan banyak yang namanya anak-anak yang geng-geng gitu kan. Jadi Ibu MLD itu lebih suka kalau dipercayakan ke kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif bagi seluruh anak muda-mudi yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Luar biasa ya Agim dan juga Alia. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing.
0: Seperti biasa kita mau menanyakan pesannya dari untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ini dari Alia dan juga Agim.
1: Betul, biar setidaknya anak muda ini bisa berdampak begitu ya untuk sekitarnya atau mungkin untuk keluarga terdekatnya aja dulu gitu.
2: Saya atau Alia? Alia dulu ya.
1: Terserah.
2: Alia dulu.
1: Sultan dulu kan.
2: Kalau dari saya, motivasi saya bagi seluruh teman-teman Pro 2 itu mari jadikan masa muda sebagai waktu untuk berkarya dan berbagi dan berberi berbagai manfaat. Bermanfaat bagi bersama. Bersama relawan pemuda Palu, kita tumbuh menjadi generasi yang peduli, aktif dan siap membawa perubahan positif untuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah.
1: Cemas lagi.
2: Pilih nomor satu.
0: Jangan ya. Jangan coba-coba.
1: Untuk Alia lagi deh.
3: Kalau dari saya itu
1: adem nih kan.
0: Iya. Dari tadi pembawaannya sangat-sangat.
3: Kalau dari saya untuk anak muda-muda di luar sana, habiskan waktu kalian dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Perbanyak pengalaman, itu sangat berdampak untuk ke masa depan kita nanti Kak.
1: Nah, ini kan udah mau segmen terakhir ya. Atau udah memang segmen terakhir. Nah, satu pertanyaan terakhir dari saya, nanti setelah kalian akhirnya tidak bergabung lagi di relawan pemuda. Ini terkaitnya berapa tahun nih kalian join di relawan?
3: 2027 Kak.
1: Oh, berarti masih ada 1 tahun lagi ya?
2: Iya, jadi masa pengurusnya itu 2026 dan 2027.
1: Setahun ganti lagi.
2: Iya. Jadi nanti siapa next time untuk ketuanya nanti? Kan kita belum tahu.
1: Jangan lupa.
0: Maksudnya.
1: Oke, nanti kan ini kan otomatis sudah bakal bergeser lagi nih, diketuai sama orang baru lagi. Nanti Alia bakal kemana lagi nih? Mungkin sibuknya kan ke pendidikan, tapi kan pasti akan ada tujuan lain lagi gitu untuk ngikutin komunitas lain lagi atau gimana nih kedepannya Alia?
3: Kedepannya itu akan lebih fokus ke latihan voli lagi.
1: Oh, atlet nih.
0: Iya, atlet.
1: Doakan ya semoga ada update yang dari Sulawesi Tengah, termasuk mungkin Alia juga.
2: Amin.
1: Berarti fokus di atlet voli ya?
3: Iya, mau ikut-ikut lomba-lomba, mau ikut seperti ajang model begitu.
1: Oh, mantap ya, makin berdampak ya. Oke, luar biasa.
0: Pasti kedepannya kita bakal undang terus sih. Prestasi apa yang dia raih tahun ini?
1: Alia akan selalu menjadi
0: betul. Dan Agim tentunya ya.
2: Insyaallah.
1: Kalau Agim sendiri nanti setelah dari relawan pemuda mau kemana lagi tuh?
2: Rencananya kak ikut Duta Genre lagi.
1: Duta Genre, sebenernya si kamu tadi dia bakal join di Genre lagi.
2: Karena kita sebagai pemuda-pemudi itu harus cari dampak positif yang sangat bagus. Yes. Terutama juga kan orang tua kan lebih support kan ya seperti-seperti begini.
0: Betul.
2: Kalau cuman mak keluar mau pergi ini, pasti kan ditanya kemana, begini-begini. Kalau bilang mak kegiatan Genre, oh langsung pergi-pergi ya, langsung dapat izin gitu. Langsung,
1: Selagi alasannya positif ya pergi.
2: Iya.
1: Gitu. Asal jangan jadi alasan ya. Genre ternyata
0: ternyata apa?
1: Oke deh teman-teman, 22, terima kasih Agim dan juga Alia. Sukses selalu untuk relawan pemuda
0: Palu.
1: Sukses kegiatannya yang bakal dijalankan di bulan September ya.
0: Amin.
1: Semoga juga makin banyak yang melirik relawan pemuda Palu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Akhir kata saya Iyad Maulana pamit.
0: Milia pamit.
1: Dan juga operator kami malam hari ini ada Wahyu Faisal juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman-teman 22.
0: Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumam Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja. Gak ada
0: bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Di MLC
1: Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
2: Nama saya Faris. Kayak ini yang dubar suara.
0: Vokal. Faris, okay. Vokal. Oke, lanjut.
3: Saya Ala main bass.
0: Oke.
4: Nandos main drum.
0: Terus.
5: Saya Oji main keyboard.
0: Oke.
6: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
2: Lempeng-lempeng.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
2: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
2: Karena udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Simpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
2: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
2: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
2: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
2: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan? Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
2: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
2: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
1: Oke. Okay.
2: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita sering jamming.
0: Oke.
2: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
4: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
2: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
2: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
2: Ya film.
0: Oke.
2: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga. Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
2: Okay. Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
4: Boleh.
0: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
2: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
6: Scoring itu adegan.
0: Oke. Okay.
6: Adegan film. Tapi kalau ini
2: ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasan.
0: Yeah.
2: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
7: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau. Awalnya
0: gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
2: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
5: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
5: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
2: Oke.
5: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
2: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
2: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi tuh. Serem yeah. juga ya. Yeah. Ada tumbalnya nggak ya?
5: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Yeah. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
2: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat,
1: Tapi
2: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
2: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
2: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
2: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
2: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
2: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
2: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
2: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
2: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya.
1: Ada jauh ya. Oke. Okay.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
4: Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Bajang baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke.
6: Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
6: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Liriknya. Oke.
6: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, jiplak doang. Ya enggak dong. Oke, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
7: 11.
0: Nice.
7: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9 lagu.
6: Oke. Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa dulu?
6: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
6: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
6: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu.
6: Ya bener. Yang
0: penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih bener.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
7: Puasa ya.
1: Bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang bener.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
6: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
6: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya.
6: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
6: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau udah masalah. Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
6: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Romo Haji Romainama.
0: Ya, benar.
6: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
6: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romainama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
6: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu dan sampai hari ini berkembang terus bertransformasi ke digital ya di online gitu sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya
0: iya
6: gitu.
0: Sih.
6: Ternyata dia main judi. Nah kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan gitu dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
6: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
6: Iya.
0: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
6: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
6: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
6: Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
6: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan
0: sih. Oh iya, keren.
6: Bagus
3: banget. Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Nanti jadi tukul. Ntar jadi tukul.
6: Ini Kang Alam nih mau ngomong.

0: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu, yeah, misalnya bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
0: ya, masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Mm-hmm. Dari cerita diri sendiri. Mm-hmm. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Mm-hmm. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Yeah. Yeah. Nice, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Son of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
3: Yes. Dulu pada kafe-nya.
2: Mm-hmm. Oh. Oke, langsung aja kita dengerin lu Son of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti Paku. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini. Di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya karena itu nyata di lapangan ada di masyarakat ada kita bersinggungan langsung jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asik.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Udah dengar. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya, siang. Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: oke.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Iya, benar-benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor dua ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih Teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Ah, enggak usah, enggak usah.
0: Enggak usah ya,
2: enggak usah, takut ngetop.
0: Oi. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
2: makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin, ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: live session tentunya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya Teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
2: bener banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Yes. Di
3: bioskop. Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: Sebuah karya kolaborasi teman Pro 2 ini adalah karya kolaborasi terbaru dan juga magis yang sejak perilisannya tadi teman Pro 2 ya, ini juga langsung sukses menarik perhatian para pecinta musik di tanah air. Yap, ini dia lagu terbaru dari trio folk pop The Overtunes teman Pro 2 yang juga berkolaborasi bareng sama soloist puitis dengan lagu-lagu yang penuh makna akan kehidupan gitu ya teman Pro 2. Ada Nadine Amiza lewat track berjudul Makhluk Cahaya teman Pro 2 yang sekarang lagi kamu dengerin gitu ya. Jadi back sound saya berbicara ini teman Pro 2. Kalau kamu dengerin lagu ini teman Pro 2 tapi juga penasaran banget gitu dengan pesan apa sih yang pengen The Overtunes dan juga Nadine Amiza pengen sampaikan gitu di liriknya teman Pro 2. Jadi kalau berbicara soal lagu Makhluk Cahaya ini teman Pro 2, secara garis besar ini bercerita tentang keinginan tulus seseorang untuk bisa menjadi sumber kekuatan, kedamaian dan juga harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun yang bikin lagu ini terasa sangat membumi dan menyentuh adalah karena ia juga mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan nih teman Pro 2. Kita gak selamanya kuat dan kita gak bisa menghadapi semua masalah pelik di dunia ini sendirian. Lewat untayan liriknya yang begitu indah di Overtunes dan juga Nadine Amiza, ini pengen ngajakin kita semua nih teman Pro 2, para pendengar gitu ya, untuk saling menguatkan, saling merangkul dan juga saling terus bangkit gitu ya dari keterpurukan. Nah, pesan utamanya indah banget teman Pro 2. Sekecil apapun kebaikan yang kamu bisa berikan kepada orang lain, kamu sudah berhasil menjadi cahaya yang menerangi kegelapan sesama kamu.
1: Kepadamu wahai manusia.
0: Nah, kehangatan dan kedalaman makna dari lagu ini ternyata juga lahir dari proses kreatifnya yang sangat-sangat luar biasa nih teman Pro 2. Lirik lagu Makhluk Cahaya ini ditulis langsung secara kolaboratif oleh seluruh personil di Overtunes, yaitu Mada Immanuel, Ruben Nathaniel, Natania S. Alexandra, dan juga Mika Angelo yang menyatukan rasa bersama dengan Nadine Amiza teman Pro 2. Dan gak heran sih kalau kombinasi ini tentunya juga menghasilkan sebuah karya dengan lirik yang terasa sangat amat hangat, intim dan juga penuh makna tentang pentingnya saling menguatkan di tengah berbagai badai dan juga tantangan hidup yang lagi kita hadapi teman Pro 2. Pesan hangat dari lagu Makhluk Cahaya ini juga benar-benar menjadi pengingat juga nih, pengingat berharga teman Pro 2 ya, kalau kebaikan kecil dari kita bisa berarti besar banget buat orang lain gak sih teman Pro 2. Dan ngomongin soal sosok yang saling menguatkan nih teman Pro 2, siapa sih orang di sekitar kamu yang saat ini yang selalu berhasil menjadi cahaya penendang di saat kamu mungkin lagi merasa redup atau lagi jatuh gitu teman Pro 2? Apakah sahabat kamu atau mungkin pacar kamu atau mungkin keluarga kamu, orang tua kamu teman Pro 2? Yuk, kalau kalian punya cerita-cerita gitu ya di malam hari ini, atau juga mau sekalian titip dengan salam-salam hangat ya buat si doi gitu ya, si cahaya kamu ini teman Pro 2, boleh langsung di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh banget langsung meluncur di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan nanti masih barengan sama saya tentunya ya, yang setia bakal menemani kamu di jaga malam kali ini sampai nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Jangan gitu dong, Pro 2.
6: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
7: Karena sering... dua tiga kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya, ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

kabar yang lagi banyak nih berseliweran di timeline media sosial kita Teman Berdua, mungkin juga muncul di timeline medsos kamu gitu ya Teman Berdua, melalui explore pencarian kamu gitu. Ini ada kabar yang juga lagi bikin bangga pecinta musik Indonesia sekaligus fans Spider-Man. Ini masih rumor, isu, atau mungkin udah fakta gitu ya Teman Berdua, cuman belum ada konfirmasi lebih lanjut gitu. Tapi ini juga lumayan bikin penasaran kita nih sebagai pecinta musik Indonesia Teman Berdua. Jadi band emo asal Yogyakarta For Revenge ini sedang ramai diperbincangkan Teman Berdua karena diduga akan mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day Teman Berdua. Semuanya berawal dari unggahan For Revenge yang memperlihatkan judul lagu baru mereka dengan judul I Miss You Every Brand New Day Teman Berdua, lengkap dengan gift Spider-Man-nya. Ini kalau dikait-kaitin gitu ya Teman Berdua, antara lagu yang judulnya I Miss You Every Brand New Day dengan Spider-Man Brand New Day, harusnya sih sinkron ya Teman Berdua, tapi gak tahu deh. Karena memang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari For Revenge-nya maupun dari pihak Spider-Man-nya gitu ya Teman Berdua, pihak penyelenggara film Spider-Man-nya gitu. Nah, sekilas ini mungkin terlihat seperti promosi biasa, tapi justru detail itulah yang akhirnya membuat netizen ini langsung berspekulasi. Apalagi beberapa waktu kemudian, vokalis For Revenge ini juga membagikan cuplikan lagu tersebut dan membuat rasa penasaran semakin besar Teman Berdua. Kalau benar nih kabar ini nantinya juga dikonfirmasi, tentu ini akan menjadi sebuah pencapaian luar biasa juga. Bayangin aja Teman Berdua, band asal Indonesia ini bisa menjadi bagian dari soundtrack salah satu film superhero terbesar di dunia. Sebelumnya, kita juga sudah melihat beberapa musisi Indonesia berhasil menembus pasar internasional. Jadi bukan hal yang mustahil juga nih kalau nantinya For Revenge juga menjadi nama-nama berikutnya yang bakal menghiasi kancah internasional Teman Berdua. Meski begitu, sampai saat ini juga belum ada pernyataan resmi ya Teman Berdua dari Sony Pictures maupun pihak For Revenge-nya sendiri. Jadi untuk sekarang, kabar ini masih sebatas spekulasi yang berkembang di media sosial Teman Berdua. Terlepas benar atau tidaknya nanti, satu hal yang sebenarnya pasti gitu ya Teman Berdua, antusiasme penggemar benar-benar juga luar biasa. Banyak yang akhirnya berharap rumor ini menjadi sebuah kenyataan karena selain membanggakan industri musik Indonesia, kolaborasi ini juga tentunya bisa membuka jalan bagi lebih banyak musisi lokal untuk tentunya dikenal di kancah dunia Teman Berdua. Kalau menurut kamu gimana? Cocok gak sih kalau lagu-lagu For Revenge mengiringi aksi Spider-Man di layar lebar nanti? Atau mungkin justru ada band dari Indonesia lainnya yang menurut kamu nih layak mengisi soundtrack film Hollywood? Kalau ada, siapa tuh Teman Berdua? Boleh dong di spill. Boleh juga kalian bagikan pendapat kamu, kenapa kamu memilih band tersebut untuk mengisi film-film di Hollywood Teman Berdua. Bisa di WA kita di 0811 456 03105. Boleh juga langsung ke Instagram di @berduapalu. Dan juga boleh banget kamu meluncur ke aplikasi RRI Digital Blue. Buat kamu yang belum punya gitu ya Teman Berdua, boleh langsung di download di App Store maupun Play Store kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau saya sih awal mulanya kak karena trauma ya.
3: Oh, trauma lagi?
2: Iya betul.
3: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu?
2: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
3: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
2: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
4: Yang manis mungkin kali ya.
2: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
4: Kalau saya sebentar, kalau kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kak.
3: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
4: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi kak.
3: Oh acaragi.
4: Iya.
3: Itu istilah dari mana? Apakah?
4: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu kak kamus besar.
3: KBBI.
4: Iya. Okay. Acaragi. Oh,
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kenapa sih saya puterin lagu dari Nona Falling in Love Teman Pro 2? Karena berikut ini Teman Pro 2, katanya nih ada sebuah studi yang dipublikasikan oleh Frontiers in Psychology Teman Pro 2 menyebutkan kalau banyak nih pria yang justru lebih mudah menangis karena sepak bola dibandingkan urusan percintaan gitu. Emang iya ya Teman Pro 2? Kalian lebih sedih ketika tim negara kamu pulang dibandingkan dengan percintaan kamu? Emang gitu ya? Kentara banget ya, saya gak begitu ngikutin bola ya Teman Pro 2, karena saya gak begitu relate ya. Tapi saya coba deh buat merelate-relatekan itu Teman Pro 2, biar kita makin akrab gitu ya Teman Pro 2. Nah, ini kadang-kadangnya lucu sih Teman Pro 2, tapi kalau melihat apa yang terjadi di 2 hari terakhir gitu ya, rasanya banyak yang bilang iya juga sih. Tapi tadi malam saya coba nih Teman Pro 2 untuk nobar gitu ya. Akhirnya memang kayaknya melihat antusiasme masyarakat begitu, memang sepertinya sedekat itu begitu dengan pemain-pemain favoritnya di negara-negara tertentu Teman Pro 2, seperti Lionel Messi Teman Pro 2 atau mungkin Cristiano Ronaldo gitu. Nah, setelah Portugal harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 usai kalah 1-0 Teman Pro 2 dari Spanyol di babak 16 besar kemarin, media sosial memang langsung dipenuhi video dan komentar para penggemar Cristiano Ronaldo yang benar-benar patah hati gitu. Patah hatinya kayaknya sepatah itu gitu ya Teman Pro 2. Kekalahan itu juga menandai Piala Dunia terakhir Ronaldo, yang kemarin udah sempat dibilang sama Ronaldo bahwa Piala Dunia kali ini adalah menjadi the last dance-nya gitu ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Dan Ronaldo juga sebelumnya sudah menyatakan turnamen ini bakal menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Buat sebagian orang yang mungkin ini cuma pertandingan sepak bola aja, tapi buat para penggemarnya ini tentang perjalanan panjang gitu. Ada yang sudah mengikuti Ronaldo sejak era Manchester United, Real Madrid, Juventus, sampai mungkin kembali lagi ke berbagai klub gitu. Mereka tumbuh bersama idolanya, ikut merasakan kemenangan, kekalahan, bahkan momen ketika akhirnya Portugal berhasil mengangkat trofi Euro 2016 dan juga UEFA Nation League Teman Pro 2. Jadi ketika mimpi melihat sosok Ronaldo ini untuk mengangkat trofi Piala Dunia harus berakhir, yang sedih bukan cuma pemainnya aja Teman Pro 2, tetapi juga para fans juga ikut merasakan kehilangan. Dan ini sebenarnya wajar ya Teman Pro 2 di era sekarang gitu ya. Kayaknya memang sangat wajar, apalagi kondisi sekarang lagi hangat-hangatnya Piala Dunia gitu Teman Pro 2. Karena memang olahraga ini seringkali bukan cuma sekedar soal menang atau kalahnya aja, tapi juga soal ikatan emosional, kenangan, maupun harapan yang dibangun selama bertahun-tahun. Apalagi ini adalah last dance-nya Cristiano Ronaldo, yang mana penggemarnya menginginkan Cristiano Ronaldo ini bisa mengangkat trofi Piala Dunia untuk terakhir kalinya di last dance-nya gitu Teman Pro 2. Tapi sayang, seribu sayang gitu ya Teman Pro 2, impian itu sepertinya harus kandas di sini Teman Pro 2. Ronaldo tidak akan pernah lagi mengangkat trofi Piala Dunia karena ya ini sudah menjadi pertandingan terakhirnya gitu Teman Pro 2. Nah, jadi ketika mimpi melihat Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia itu harus berakhir, yang sedih ini bukan cuma pemainnya aja gitu ya, para fans juga itu merasakan kehilangan yang sangat amat gitu Teman Pro 2. Nah, jadi kalau hari ini ada teman kamu yang mungkin kelihatannya murung-murung gitu ya Teman Pro 2 gara-gara Portugal tersingkir, jangan langsung diledek. Itu bisa jadi bukan karena skor akhirnya, tapi karena mereka sadar satu era sepak bola benar-benar sudah selesai gitu. Dan seperti kata studi tadi, ternyata memang lapangan hijau memang sering menjadi tempat di mana emosi pria lebih mudah keluar dari pada kisah cinta, iya gak sih Teman Pro 2? Kalau kamu sendiri gimana? Lebih pernah sedih karena tim atau pemain favorit kalah, atau justru lebih pernah galau karena urusan cinta? Boleh banget kalian cerita di WhatsApp, IG maupun aplikasi RRI Digital.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Masih barengan teman Pro 2, bareng sama Iyak Maulana di Jaga Malam kali ini tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Buat kalian yang lagi kerja shift malam teman Pro 2, semangat. Lagi belajar maupun lagi nyetir atau mungkin nih memang belum bisa tidur teman Pro 2, makasih sudah memilih tetap bareng sama Jaga Malam kali ini teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah membahas soal sebuah studi bahwa pria ini lebih mudah menangis karena sepak bola dibandingkan cinta. Dan ngomong-ngomong soal bola gitu ya teman Pro 2, dan juga ngobrol soal malam gitu, beberapa minggu terakhir memang kayaknya banyak orang yang punya ritual baru nih teman Pro 2. Alarm tuh buat bukan disetel buat bangun pagi, tapi justru buat bangun tengah malam gitu. Alasannya cuma satu teman Pro 2, apa? Nonton sepak bola. Nah, kalau sudah Piala Dunia memang jam berapapun itu pertandingan dimulai, rasanya tetap dinonton gitu. Mau jam 12 malam, jam 2 pagi, bahkan jam 4 subuh pun tetap aja ada yang rela melek gitu teman Pro 2 demi membela negara kesayangannya gitu teman Pro 2. Dan yang lucunya nih teman Pro 2, pas pertandingan dimulai mata masih segar gitu, tapi begitu babak kedua masuk menit ke-70 gitu ya, kepala mulai miring kiri, miring kanan gitu ya, mata mulai berat, terus tiba-tiba gol tercipta malah ketinggalan karena ketiduran gitu teman Pro 2. Ada yang pernah begitu atau mungkin ada yang pernah merasakan gitu ya teman Pro 2? Nah ini apa ya teman Pro 2, mungkin apa ya buat kalian yang begadang gitu ya sampai pagi, habis itu langsung berangkat kerja di kantor pura-pura semangat gitu padahal otaknya masih ada di stadion di stadion Azteca teman Pro 2. Nah pertanyaannya, kalau semalam begadang nonton bola, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu berapa lama sih untuk kembali pulih gitu ya, kembali normal lagi gitu. Nah ini yang bakal saya bahas selama 1 jam ke depan gitu ya teman Pro 2, karena banyak orang nih yang berpikir ah gampang kalau begadang besok nanti dibales lagi gitu, tidur lebih lama teman Pro 2. Padahal ternyata menurut berbagai penelitian, tubuh kita itu tidak sesederhana itu untuk mengembalikan porsi tidurmu teman Pro 2. Tidur itu bukan cuma soal jumlah jam saja gitu, ada kualitas tidur, ada ritme biologis, ada fase tidur, dan yang terakhir ada jam tidur yang konsisten. Semuanya bekerja seperti mesin yang saling terhubung gitu teman Pro 2. Idealnya sih orang dewasa membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Kalau kita cuma tidur 3-5 jam gara-gara nonton bola, sebenarnya tubuh sedang menciptakan yang namanya utang tidur. Jadi kamu utang nih sama jam tidur kamu teman Pro 2. Nah utang ini memang bisa dicicil, tapi lagi-lagi tidak bisa langsung lunas dalam satu malam aja. Ibaratnya kayak baterai handphone kamu lah teman Pro 2, kalau baterainya tinggal 1% terus dipakai main game semalaman gitu ya, besok di charge 1 jam ya belum tentu langsung sehat lagi tuh baterainya teman Pro 2. Tubuh kita tuh juga begitu. Perumpamannya ya kurang lebih seperti itulah teman Pro 2. Makanya malam hari ini kita bakal ngobrol soal begadang gitu ya. Boleh kok sesekali begadang demi tim favorit kamu, tapi setelah itu jangan lupa juga untuk kembali menyayangi tubuh kamu teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

ngobrolin soal tidur ya teman Pro 2. Sebenarnya berapa lama sih tubuh itu bisa pulih teman Pro 2? Kalau tadi kita udah ngomongin soal utang tidur, sekarang kita bahas sebenarnya pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau cuma begadang sekali, kira-kira tubuh pulihnya berapa lama sih? Jawabannya ternyata sekitar 1-3 hari teman Pro 2. Misalnya semalam kamu begadang sampai subuh karena Portugal main atau Argentina main teman Pro 2, besok malam kamu tidur cukup, lusa tidur cukup lagi. Nah, badan memang mulai terasa enakan, mata nggak terlalu berat, mood kamu mulai membaik, ngantuk ini juga mulai berkurang teman Pro 2. Tapi penelitian menunjukkan bahwa otak ternyata belum benar-benar pulih nih. Memori, fokus, kecepatan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, semuanya masih belum kembali seperti semula. Makanya kadang ada orang bilang teman Pro 2, saya merasa sehat kok. Padahal sebenarnya reaksinya lebih lambat teman Pro 2, ini yang berbahaya gitu. Terutama kalau besok harus nyetir, harus kerja menggunakan mesin, harus presentasi, atau mengambil keputusan penting, karena rasa ngantuk itu kadang gak terasa teman Pro 2, tetapi performa otak tetap menurun. Lebih menarik lagi teman Pro 2, kalau begadangnya bukan cuma sekali, misalnya seminggu penuh, setiap malam cuma tidur 4 jam. Nah ini sebenarnya baru tantangannya teman Pro 2, tubuh tuh membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memulihkan gitu. Karena setiap malam tubuh memang terus menumpuk utang tidur gitu. Mirip kayak utang, kayak kita punya cicilan gitu teman Pro 2. Hari pertama nambah, hari kedua nambah, hari ketiga nambah lagi. Lama-lama bebannya semakin berat. Dan yang unik adalah setelah beberapa hari begadang, seseorang justru merasa dirinya sudah terbiasa. Padahal kenyataannya tidak sih teman Pro 2. Penelitian juga menunjukkan rasa kantuk memang terasa stabil, tapi kemampuan berpikir ini justru terus menurun. Jadi jangan percaya kalau ada teman bilang, ah saya udah biasa tidur cuma 3 jam. Belum tentu ya teman Pro 2 tubuhnya itu baik-baik saja. Bisa jadi tubuhnya sudah beradaptasi terhadap rasa ngantuk, tapi otaknya tetap bekerja jauh di bawah kemampuan normal atau jauh seperti sediakala gitu teman Pro 2 sebelum dia mengenal yang namanya begadang gitu. Tapi menurut saya ya, kalau pengen begadang gitu sesekali bolehlah, tapi ya itu tadi, kamu harus bayar gitu teman Pro 2. Kalau udah beruntun, kalau udah berminggu berbulan gitu ya, udah menjadi sebuah kebiasaan habit kamu tukang begadang gitu ya, itu kalau mau kamu bayar pun itu sepertinya akan lama teman Pro 2, karena ya itu sudah menjadi kebiasaan kamu. Bahkan kalau udah jalan 1-2 tahun, nah itu yang jadi PR kita ya teman Pro 2. Oke lah, mungkin kamu masih bisa bertahan gitu, tapi fungsi otak kamu dan memori kamu itu yang udah gak selancar dulu teman Pro 2.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kita masih membahas soal jam tidur ya, sama bro 2 jam begadang gitu ya. Di informasi kali ini, habis begadang nonton bola, berapa lama sih tubuh pulih sama bro 2? Atau di segmen kali ini, saya mau ngajakin kamu untuk membahas tidur balas dendam saat weekend, apakah efektif? Nah, ini juga sering terjadi nih teman bro 2, hari Senin sampai Jumat kerjaannya begadang terus Sabtu Minggu tidur sampai siang gitu. Ada yang bangun jam 11, ada yang bangun jam 1 siang, katanya sih mumpung libur ya, balas dendam tidur katanya. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Jawabannya sih belum tentu ya teman pro 2, karena lagi-lagi penelitian menunjukkan tidur panjang saat akhir pekan memang membantu mengurangi rasa kantuk, tetapi tidak sepenuhnya memperbaiki dampak kurang tidur yang sudah terjadi selama berhari-hari. Misalnya teman pro 2, kurang tidur ternyata bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Apa sih? Jadi kurang tidur itu ternyata bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Lebih gampang lapar, lebih pengen makan manis, lebih sering ngemil, bahkan sensitivitas insulin ini juga bisa terganggu teman pro 2. Makanya heran ya, kalau habis begadang biasanya yang dicari mie instan, gorengan, burger, es kopi, minuman manis. Jarang ada yang bilang nih teman pro 2, wah habis begadang pengen makan brokoli. Nggak ada tuh. Karena hormon lapar memang ikut berubah saat tubuh kurang tidur. Belum lagi kalau begadangnya ditemani kopi teman pro 2. Kopi ini memang membantu kita tetap melek, tapi kalau diminum terlalu malam, kualitas tidur berikutnya ini juga bakalan ikut terganggu teman pro 2. Total waktu tidur bisa berkurang, tidur dalam juga menjadi lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau memang mau minum kopi, usahakan jangan terlalu dekat lah dengan jam tidur teman pro 2, karena nanti tubuh kamu akhirnya susah masuk ke fase tidur yang benar-benar berkualitas, dan akhirnya besok bangun masih tetap capek rasanya. Ada kan perasaan-perasaan yang kita rasa gitu ya, ketika udah bangun tidur, tidurnya udah mulai kualitasnya udah mulai perfect gitu ya, tapi bangun tidur masih aja tuh kita ngerasa kayak capek, kayak tidur tapi kayak habis dipukulin gitu, kayak habis lari-lari gitu ya teman pro 2. Kadang juga terlalu pusing gitu ya bangun tidur, badan juga rasanya gak enak gitu. Nah ini juga bisa jadi salah satu efek yang kamu rasa ketika kamu terlalu sering begadang gitu teman pro 2, terlalu memaksakan badan kamu untuk beraktivitas di jam-jam yang harusnya kamu isi dengan waktu istirahat kamu teman pro 2. Tapi itu tadi, kalian lebih memilih untuk begadang gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau memang kita bicara soal keperluan gitu ya, kalau memang perlu banget gitu untuk begadang gak apa-apa lah. Tapi itu tadi, kamu harus ganti gitu ya dengan jam tidur kamu di esok harinya. Tapi kalau udah bertahun-tahun gitu, sampai 3 tahun ya agak susah juga ya teman-teman berdua.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Dari tadi kita membahas soal bagaimana kalau kita gak begadang gitu ya, gimana caranya kita untuk menggantinya, dan apakah itu akan punya efek panjang. Sudah pasti iya ya teman Pro 2, tapi di segmen kali ini tentunya saya punya tips pulih gitu ya setelah begadang, dan juga ini menjadi closing buat kita di Jaga Malam edisi Rabu 8 Juli 2026 kali ini ya teman Pro 2. Kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan setelah begadang nonton bola teman Pro 2? Yang pertama, kamu segera kembali ke jadwal tidur normal gitu ya. Jangan berpikir ah nanti aja Senin baru tidur normal gitu. Karena semakin lama ditunda, semakin sulit untuk tubuh kamu mengatur ulang jam biologisnya gitu. Kalau memang mengantuk sekali gitu ya di siang hari, tidur siang sih boleh ya. Kalau memang keadaannya lagi di kantor gitu ya teman Pro 2, cukup sekitar 15 menit sampai 30 menit aja kamu boleh gitu. Jam istirahat kamu gunain untuk memejamkan mata gitu ya, untuk sekedar istirahat di 15 menit hingga 30 menit teman Pro 2. Jangan sampai 2 atau 3 jam ya. Nanti malam juga pasti akan susah kembali tuh untuk tidur lagi. Kemudian begitu pagi datang, usahakan kena sinar matahari. Jadi tubuh kamu harus kena sinar matahari tuh teman Pro 2. Karena cahaya matahari ini membantu tubuh untuk mengetahui kalau sekarang tuh waktunya untuk kamu bangun gitu. Minum air putih yang cukup juga teman Pro 2, makan teratur, sedikit olahraga ringan kalau bisa, kalau sempat ya jalan kaki juga boleh. Dan kalau masih ada pertandingan berikutnya, pilih yang benar-benar ingin kamu tonton. Misalnya kamu fans banget nih sama Messi Argentina gitu ya, kamu cari aja jadwalnya Messi aja gitu teman Pro 2. Kalau memang kamu tidak begitu suka dengan negara-negara lain yang main gitu ya teman Pro 2, usahakan untuk tidak dulu gitu untuk begadang teman Pro 2. Mending kamu pilih nonton negara favorit kamu aja gitu. Pilih waktu yang mungkin sekiranya kamu bisa memilih untuk menonton idola kamu teman Pro 2. Dan ini gak harus semua pertandingan kamu saksikan gitu. Kalau memang besok harus kerja, ya harus nyetir jauh juga. Atau mungkin harus ujian teman Pro 2. Kesehatan tetap nomor 1. Kalau memang ingin tetap menonton pertandingan yang sangat larut malam, cara yang lebih baik adalah tidur lebih awal dulu. Pasang alarm, bangun saat pertandingan dimulai gitu. Setelah selesai pertandingan, kamu boleh langsung tidur lagi. Itu jauh lebih baik dibandingkan terjaga dari malam sampai pagi. Dan satu lagi yang penting teman Pro 2, kalau setelah beberapa hari tidur cukup ternyata badan masih sangat lelah, masih sulit fokus gitu ya, sering hampir tertidur saat bekerja atau saat menyetir, atau malah jantung sering berdebar dan juga suasana hati jadi berantakan, jangan dianggap sepele. Segera konsultasikan ke dokter, karena bisa saja hanya karena hanya efek begadang, tetapi ada gangguan tidur atau kondisi kesehatan lain yang perlu kamu periksa gitu. Jadi teman Pro 2, silakan menikmati serunya Piala Dunia, dukung tim favorit kamu, nikmati setiap golnya gitu ya, rayakan setiap kemenangan. Tapi jangan lupa pertandingan memang berlangsung 90 menit, sedangkan tubuh kita harus menemani aktivitas setiap hari. Jadi cintai sepak bolanya, jangan sampai melupakan kesehatan diri sendiri. Akhirnya saya Iqmalan pamit undur diri. Tetap bareng Pro 2 FM Palu teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini, karena setelah ini bakal ada program Music Live Chat yang bakal menemani waktu bersantai kamu sampai nanti di jam 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya teman Pro 2, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
1: Oke, siap.
0: Gas.
1: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026, melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaran siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Pada hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.

dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: What's new in Produa? In Produa.
1: ...105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang Inggris pekan ini. Awalnya George Strand, Larsen demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia ikutan batuk dan juga tidak enak badan. Teman Pro 2, Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 ini di Miami Stadium, Minggu 12 Juli 2026. Timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brasil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kali pada 1998. Dan Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatat sejarah di laga melawan Inggris. Namun beberapa di antara pemain dilanda wabah penyakit ya teman Pro 2. Dan berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Melia. Aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 teman Pro 2. Nanti di pukul 10 sampai pukul 11 kita bakal ada di Pro 2 Hitlist. Dan juga di pukul 9 sampai ke 10 kita bakal ngebahas satu topik yang menarik hari ini teman Pro 2. Dan sebelum itu aku bakal kasih juga informasi-informasi terbaru melalui laman rri.co.id dan juga RRI Digital teman Produa. Jadi buat kamu yang pagi hari ini lagi gabut ya, pantengin terus ya teman Produa di 105 FM ini, karena aku bakal kasih banyak informasi hari ini. So, gimana kabarnya kamu di pagi hari ini teman Produa? Walaupun sempat terlihat mendung ya, tapi ternyata hari ini nampaknya bakal cerah nih teman Produa. Kita bakal buktikan apakah sesuai nih dengan perakiran cuaca menurut BMKG hari ini. Jangan kemana-mana teman Produa, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Langkah, tegap, maju!
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagi saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
6: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
5: Yes.
6: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini? Pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya? Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Seratus lima Februari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di segmen kali ini aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa sih menurut BMKG. Nah, terpantau nih teman Pro 2, hari ini di Kota Palu itu Masya Allah tabarakallah cerah teman Pro 2. Beberapa orang di belakang saya ini di kaca belakang saya ini ya teman Pro 2, itu terpantau beberapa masyarakat di Kota Palu sedang jalan kaki ya teman Pro 2. Ini membuktikan bahwa pagi hari ini sangat-sangat cerah ya. Dilihat juga dari awan yang hari ini sangat-sangat bersih. Wow. Sudah pasti bakal dipastikan ini bakal panas nanti siang ya. Karena awan-awannya aja pada menghindar teman Pro 2. Jadi pastikan kamu hari ini sebelum beraktivitas jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen ya. Dan tentunya karena cuaca Kota Palu ini kadang-kadang random ya, jangan lupa untuk selalu sedia payung sebelum hujan teman Pro 2. So selamat beraktivitas buat kamu di pagi hari ini, semoga lancar aktivitasnya dan semoga kamu tetap semangat ya, karena bentar lagi weekend, yay. Beberapa hari lagi weekend nih teman Pro 2. Jadi semangat untuk hari Kamis ini teman Pro 2. Kita bakal kembali lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif, sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli.
4: Ganti oli.
5: Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki. Air wiper, nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro2 FM, the hits music station.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Hadir di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya.
3: Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal kasih informasi terbaru nih. Siapa nih penggemar Big Bang? Karena teman Pro 2, kabar yang ditunggu-tunggu oleh kita semua para penggemar akhirnya datang nih. Di mana Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Di mana melansir dari May Daily, teman Pro 2 menyebutkan ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan 3 Juli. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Sumber dari industri musik turut mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan. Meski belum mengungkapkan jadwal rilis yang resmi, lagu itu diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai, teman Pro 2. Karya terbaru ini menjadi comeback pertama grup tersebut sejak merilis Still Life pada April 2022. Lagu ini menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggota T.O.P. Comeback kali ini teman Pro 2 sekaligus menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun terakhir sejak digelar pada 2017. Wow, 2017 ternyata sudah 9 tahun ya. Dan Big Bang juga membuka rangkaian tur dunia mereka bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Jadi setelah itu Big Bang dijadwalkan menggelar 32 konser teman Pro 2 di 18 yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Big Bang juga akan singgah di Jakarta pada 16 Januari 2027. Are you ready? VIP, asik. Oke deh teman Pro 2, kita bakal langsung saja mendengarkan lagu dari Big Bang untuk pagi hari ini teman Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 7 ini? Apakah nyawa kamu sudah balik lagi, teman Pro 2? Dan teman Pro 2, tadi aku sempat dapat quotes nih dari salah satu drama. Katanya, kalau misalnya kamu gak bisa jadi orang baik, setidaknya kamu tidak menjadi orang jahat. Ini perlu diingat-ingat setiap hari bahwa kalau misalnya kita tidak bisa menjadi orang baik, kita jangan menjadi orang jahat, teman Pro 2. So, ini adalah quotes of the day hari ini. Dan teman Pro 2, semangat ya di pagi hari ini buat kamu yang bekerja dan juga sekolah, atau mungkin yang mengurus anak yang baru mau masuk sekolah, teman Pro 2. Semangat semuanya. Kayaknya saya yang kurang semangat ini. Jangan lupa sarapan juga ya, teman Pro 2.

0: cantik.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
8: Ada kak.
7: Oh ada.
8: Kita ada.
7: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
8: Iya. Seperti itu.
7: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
8: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
7: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
8: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
7: Okay.
8: Jadi seperti itu.
7: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
9: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
7: Pelayanan.
9: Kita memberikan yang namanya experience ke customernya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.